0: Agung Raya, Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung. Ini akan mulai tersedat nanti mendekati halte UP dan juga mengarah ke area stasiun Lenteng Agung di Simpang Kavi karena terjadi pertemuan arus kendaraan lintas tersendat di lokasi. Sementara mengarah ke seputar U-turn Lenteng Agung juga tersendat karena bottleneck di lokasi ini, akses kendaraan kepadatan menuju ke arah sekitar Tanjung Barat. Arah sebaliknya terbilang lancar. Demikian informasi yang kami teruskan. Kita kembali ke studio.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora Pagi, kali ini bersama Sony Wicaksono. Di pagi ini kita lagi coba untuk evaluasi yuk DPR nih. Karena bentar lagi bakalan pas 2 tahun masa kerjanya DPR untuk periode 2024 sampai 2029. Tapi ternyata evaluasi kinerja para wakil rakyat ini ternyata datang juga nih dari internalnya DPR. Datang dari anggota Komisi 2 dari fraksi PKS, yakni Mardani Alisera, mengakui kalau secara kuantitas penyelesaian legislasi ini sudah dinilai bagus, tapi kalau secara kualitas substansinya masih harus terus ditingkatkan. Kalau Mardani ini menyoroti sejumlah rancangan undang-undang strategis ya, termasuk RUU Pemilu, RUU ASN, sama satu lagi adalah RUU BUMD. Katanya kalau khusus untuk RUU Pemilu itu perlu kehati-hatian karena berkaitan langsung dengan sistem demokrasi. Nah, evaluasi ini tuh menunjukkan ukuran kinerja tidak hanya soal banyaknya undang-undang yang disahkan, tapi juga gimana kualitasnya nih, terus juga dampaknya bagaimana dirasakan atau tidak bagi kemaslahatan rakyat. Kalau evaluasi versi Anda yang paling mendesak untuk DPR ini apa sih, sahabat Noro ya, dalam rangka 2 tahun masa kerja mereka. Ini ada Ibu Nita dari Pamulang, katanya cukup dengan masa kerja 1 periode saja, tidak boleh ada pensi untuk mantan anggota. Ini sama kayak tadi Kak Zizi ya, yang pengen cukup 1 periode aja yang sekarang. Ada Pak Siprianus, kalau kata Pak Siprianus, evaluasi untuk DPR yang paling mendesak ya adalah segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Itu dia yang paling di, kayaknya suara mayoritas, suara banyak rakyat ya. DPR dibayar oleh rakyat Indonesia, jadi harusnya bisa bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya, bukan untuk golongan tertentu. Kalau Anda mau kasih evaluasi juga buat DPR versi Anda kira-kira apa, boleh chatnya ke WhatsApp di 0812 122 920.

0: Ia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yang mau cek produknya atau bahkan beli juga bisa di website yang langsung. Yuk, buka situsnya sekarang juga, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Green Studio lantai 3 di Sonora FM. Pagi ini ada Sony Wicaksono ya. Masih mengudara di 92 FM Jakarta, di streamingnya sonora.co.id, masih juga live di TikTok @radio.sonorafm92 yang sudah centang biru. Ay, pamer dulu. Tapi sekarang saya mau pamer juga, mau perlihatkan, mau menunjukkan kepada Anda bagaimana harian Kompas yang sudah terbit di hari ini, tanggal 29 September 2026. Apalagi kalau bukan di segmen redaksi Kompas. Jadi untuk hari ini sahabat Sonora ya, harian Kompas masih sama seperti kemarin. Jadi Kompas tuh di awal pekan ini lagi fokus dengan liputan investigasinya. Tentang, kalau kemarin itu tentang fokusnya adalah menyoroti soal kekerasan antar pelajar. Nah ini juga sama. Di hari ini sekarang bagiannya adalah mengupas tuntas geng-geng pelajar Jakarta yang masih ramai, tidak pernah hilang dari zaman dulu sampai sekarang. Ini bahkan ya, harian Kompas ini di headline page-nya ini bahkan mencantumkan infografis tentang jenis-jenis atau macam-macam geng yang ada di Jakarta. Seperti geng Budut, kemudian ada geng Bonser, geng Gorasix. Yang mana aktivitas geng pelajar ini kalau sekarang ya berlangsungnya secara senyap, diam-diam masih berjalan. Bahkan sebagian anggota geng diduga melakukan berbagai bentuk kekerasan, pemerasan, dan perundungan ke siswa baru. Oke, kalau Anda buka halaman selanjutnya ya, liputan investigasinya masih berlanjut, di mana geng pelajar itu mencari perhatian lewat unggahan konten tawuran, di mana konten-konten mereka itu ternyata disusupi oleh promosi judi online. Ini berbahaya sekali sahabat Sonora ya. Ini dua halaman full, dua halaman awal mencantumkan liputan investigasinya harian Kompas. Menarik sekali ya untuk jadi insight bagi Anda. Tapi selain itu juga ada tetap update dari Asian Games ya di halaman pertama. Kemudian kalau kita buka rubrik politik hukum, membahas mengenai korupsi, lingkaran korupsi kepala daerah, ini juga full satu halaman ya, dicantumkan oleh halaman oleh harian Kompas. Foto-fotonya dipajang besar-besar, bagaimana track record korupsi mereka. Kemudian kalau kita masuk di halaman terakhir nih, ada rubrik olahraganya mengenai Piala ASEAN FIFA, di mana Indonesia ramai-ramai netizen. Kalau saya lihat kolom komentarnya banyak sekali yang mengkritik ya permainan timnas lawan Malaysia kemarin. Itu dia sahabat Sonora. Untuk harian Kompas singkatnya seperti itu. Anda bisa, kalau mau lebih lengkap, bisa langganan aja secara digital di kompas.id, atau juga bisa beli fisiknya ya, harian Kompas.

0: di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas yang kami teruskan dari rekan Rizky di ruang jasa marga Toll Road Command Center. Pantauan di tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet padat, menjelang exit Kuningan juga padat, menjelang exit Semanggi juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, Tomang sampai dengan Slipi kilometer 12 terpantau padat, menjelang exit Senayan juga padat, kilometer 1 plus 300 sampai dengan kilometer 8 plus 100 Senayan saat ini sudah diberlakukan lajur kontraflow. Tol Jakarta Tangerang kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah saat ini juga padat imbas dari penanganan kendaraan yang mengalami gangguan di kilometer 11 plus 400. Karang Tengah sampai dengan Kembangan juga terpantau padat menjelang exit Meruya lalu lintas padat, dan saat ini di Tol Jakarta Tangerang sudah ada juga lajur kontraflow mulai kilometer 3 plus 400 Kebonjeruk sampai dengan kilometer 0 di Tomang. Berikutnya Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 15 sampai 18 padat, kilometer 19 juga terpantau padat sampai dengan Tambun imbas perbaikan jalan di kilometer 22. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta ramai lancar, dan di Tol Jakarta Cikampek juga sedang ada kontraflow mulai kilometer 21 sampai 23 plus 600 di Cibitung. Terakhir, lalu lintas di Tol Jagorawi arah Cawang padat dari Taman Mini. Untuk arah sebaliknya, Cawang sampai dengan Ciawi terpantau lancar.

Masih di Sonora Pagi bersama Sonny Wicaksono. Sekali lagi kami ingatkan sahabat Sonora, kalau di jam 10 pagi nanti itu akan ada aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, di mana aksi tersebut dilakukan oleh kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang kembali menggelar unjuk rasa untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan di hari ini. Aksinya akan digelar di depan gedung DPR MPR ya, di mana buruh berharap bisa melakukan audiensi dengan perwakilan parlemen untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU tersebut ya, termasuk menindaklanjuti aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo melalui kantor staf presiden. Sedikitnya ada 20 ribu buruh nanti yang dijadwalkan mengikuti aksi di depan gedung DPR MPR. Massa sendiri akan berasal dari Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, serta perwakilan dari Jawa Tengah. Dan dalam aksi tersebut, buruh kembali membawa 11 tuntutan yang hingga kini belum menemukan titik terang ya. Apa saja 11 tuntutan yang mereka bawa? Ada pertama, mewujudkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, kemudian menjamin kepastian kerja, menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat, menjamin dan melindungi pekerja platform, kemudian juga tuntutannya adalah menjamin hak pesangon buruh ya. Berikutnya juga memperkuat serikat pekerja, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan, kemudian sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh. Berikutnya tuntutan yang diajukan juga adalah menjamin dan lindungi buruh perempuan, memberikan kesempatan kepada kawan-kawan penyandang disabilitas untuk bisa bekerja di perusahaan, dan tuntutan yang selanjutnya juga jalankan program upskilling dan reskilling buruh Indonesia, soalnya transisi kepada pekerja yang mulai era dari konvensional ke teknologi sangat kuat. Untuk update juga seperti apa lalu lintasnya nanti, aksi unjuk rasa akan dimulai pukul 10. Pastikan Anda terus mendengarkan kami ya, karena kami akan terus update pastinya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yuk, untuk Anda yang penasaran dengan produk dari Broko, bisa langsung dibuka aja websitenya. Brokosmart.com, jangan lupa pakai C ya, brokosmart.com.
6: Informasi lalu lintas Sonora.
7: Baik, sahabat Sonora, kami teruskan dari Lenteng Agung Raya mengarah ke Tanjung Barat, kepada Pasar Minggu. Lalu lintas ramai sekali dan tersendat nanti mendekati halte Tanjung Barat. Sementara kondisi sebaliknya terbilang lancar. Tanjung Barat mengarah Pasar Minggu atau ke arah ruas jalan Kiai Haji Guru Amin. Ini lalu lintas akan mulai tersendat seperti biasa dari arah Pejaten menuju ke arah putaran depan Taman Brimob Pasar Minggu. Tidak ada penyebab khusus, hanya kepadatan volume lalu lintas saja yang akan berputar arah. Kondisi sebaliknya terbilang lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sementara cuaca tampak cerah, kita kembali ke studio.
8: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
9: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Sonny Wicaksono di Sonora Pagi. Saya ucapkan a good morning untuk semuanya. Semoga sama-sama bisa mendapat keberkahan di pagi ini ya. Di tengah cuaca cerah yang mendera, tapi sayangnya kualitas udara masih buruk di Jakarta. Data yang kami himpun dari situs pemantau udara iqr.com, kualitas udara di Jakarta pagi ini sangat tidak sehat. Sampai pukul 7 pagi saja, indeks AQI tercatat di angka 160, masuk ke dalam kategori tidak sehat. Polutan utamanya adalah debu halus PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 68 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh di atas batas aman. Kondisi cuaca berawan dengan suhu 28 derajat Celcius juga ikut memperburuk kualitas udara di hari ini. Jadi untuk Anda, kami himbau terutama anak-anak dan lansia untuk menghindari aktivitas di luar, ya, luar ruangan. Kalaupun terpaksa harus keluar, maka gunakan masker dan pelindung mulut atau hidung ya.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap suntikan dana sebesar 20 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah dapat memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Suntikan dana tersebut telah disepakati oleh Budi Gunadi Sadikin dengan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Budi menekankan selain memperbaiki keuangan BPJS, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat sehingga antara keuangan dan layanan kesehatan dapat berjalan beriringan. Berita selanjutnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga aftur. Menurut Gus Irfan, pemerintah masih berupaya mencari skema agar kenaikan biaya penyelenggaraan haji tidak terlalu membebani jemaah. Irfan menambahkan Kementerian Haji dan Umroh meminta arahan Presiden Prabowo terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan beban biaya yang harus ditanggung jemaah.
0: Demikian Sonora Update.

0: You are listening to Sonora Pagi.
1: Sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi ya. Masih membahas mengenai masa kerja DPR yang akan menjelang 2 tahun di bulan Oktober nanti. Sejumlah capaian legislasi dan pengawasan sudah dilakukan, tapi publik juga masih mempertanyakan seberapa jauh kerja parlemen menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk mengevaluasi kinerja DPR, kita saat ini sudah terhubung dengan Arif Adiputro dari Indonesian Parliamentary Center. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas Sony.
1: Ya, Mas Arif, kalau kita berbicara mengenai DPR yang sudah hampir 2 tahun ya bekerja. Apa evaluasi dari perspektif kepentingan rakyat ya, catatan terutama dari Indonesian Parliamentary Center?
2: Ya, kalau dari kami kan DPR selalu mengklaim bahwa saat ini di periode mereka berhasil ya dalam hal menyelesaikan dari sisi legislasi gitu ya. Dari periode ini, dari tahun ini itu kurang lebihnya ada 16 RUU yang udah menjadi undang-undang. Namun problemnya menurut kami itu bukan sekedar berapa banyak undang-undang yang dihasilkan kan. Apalagi kondisi Indonesia ini sudah hyper regulation, Mas. Tapi seberapa kuat kualitas soal legislasi ini sudah merepresentasikan keinginan masyarakat dan juga apa yang telah dihasilkan gitu ya untuk kebutuhan hukum bagi masyarakat gitu. Nah, DPR memang secara tadi yang saya bilang secara kuantifikasi mereka sudah klaim soal itu, tapi pertanyaannya lebih penting, apakah proses pembentukannya itu sudah terbuka, kemudian apakah masyarakat benar-benar didengar ya sesuai dengan konsep meaningful participation, dan juga apakah masukan publik ini dipertimbangkan atau mungkin lebih banyak ditolaknya. Itu yang menjadi ukuran sebenarnya dalam proses keberhasilan fungsi legislasi. Karena kan partisipasi bermakna ini kan bukan sekedar mengundang masyarakat untuk datang langsung ya. Kalau di forumnya DPR itu kan RDPU ya, rapat dengar pendapat umum, atau mereka membuka kanal partisipasi gitu. Kalau MK sendiri itu kan menegaskan bahwa meaningful itu harus melingkupi 3 hak gitu ya. Yaitu right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Artinya masyarakat bukan hanya diberi kesempatan berbicara, tetapi harus mengetahui bagaimana masukannya ini dipertimbangkan dalam proses legislasi. Nah, karena itu sebenarnya ketika sejumlah undang-undang kemudian kembali dipersoalkan melalui pengujian di MK ya, termasuk pengujian formil yang mempersoalkan keterbukaan dan partisipasi publik, DPR seharusnya bisa melihat ya, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum di MK, tetapi sebagai feedback gitu ya terhadap kualitas proses legislasi sejak awal. Nah, kami dari IPC melihat ada beberapa rancangan undang-undang yang diselesaikan oleh DPR selama 2 tahun ini yang akhirnya berujung ke uji formil gitu ya. Bahkan sampai undang-undang APBN yang terakhir ya, itu juga di uji material gitu ya. Apalagi di situ ada program MBG dan KOPDES. Jadi kami melihat bahwa dari sisi fungsi legislasi, DPR belum melihat bahwa kualitas itu penting ya, masih mementingkan soal kuantitas. Kemudian dari sisi fungsi anggaran ya, Mas ya. Kalau fungsi anggaran, DPR itu seharusnya jadi instrumen untuk check and balances ya terhadap kebijakan fiskal pemerintah gitu ya. Jadi menguji asumsi, kemudian memeriksa prioritas belanja, kemudian mempertanyakan efektivitas program, dan memastikan uang publik ini menghasilkan manfaat gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang ada sejumlah kritik ya dari DPR sepanjang pemerintah ingin mengajukan anggaran. Tetapi misalnya di dalam pembahasan RAPBN 2027, seluruh fraksi itu menyetujui, Mas, pembahasan lanjutan, tetapi tetap menyampaikan catatan arah kebijakan fiskal. Nah, Banggar juga mendorong keberhasilan APBN tidak hanya diukur berdasarkan serapan anggaran, tetapi berdasarkan dampak pada masyarakat. Namun ya, Mas, kami melihat bahwa apa yang sudah dianggarkan di dalam APBN itu belum mencerminkan sifat kritik dari DPR gitu ya, yang dimana DPR itu harus kritis ya terhadap anggaran-anggaran yang selama ini 2 tahun ini menghabiskan tentunya ruang fiskal APBN kita gitu. Nah kalau program besar pemerintah seperti KOPDES dan MBG DPR tetap menyetujui bahkan ya akan menaikkan porsinya gitu, itu kan menandakan bahwa fungsi anggaran DPR belum berjalan untuk mengkontrol itu. Mereka seharusnya sudah memiliki bahan untuk mengevaluasi gitu ya, untuk mengevaluasi dari 2 program besar pemerintah gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi kritik publik gitu ya, ruang fiskal semakin menyempit tapi DPR masih sama saja di dalam fungsi anggaran. Gitu sih Mas, kami menyoroti 2 fungsi itu, tetapi fungsi pengawasan kami juga punya evaluasi sih untuk DPR yang lebih banyak menjadi stempel ya, dibandingkan untuk menjadi mitra kritis. Karena beberapa kali rapat-rapat RDP dengan mitra kerjanya, DPR seringkali itu kritis di dalam forum, tetapi ketika kesimpulan rapat itu kami belum melihat apa yang mereka kritisi di dalam rapat itu menjadi bahan kesimpulan atau rekomendasi gitu ya. Dan sebenarnya rekomendasi itu kan mengikat ya untuk pemerintah, tapi akhirnya nggak berjalan gitu.
1: DPR menyebut sudah mengesahkan itu tadi sejumlah undang-undang dan menerima juga ribuan aduan masyarakat. Tapi kalau dari pemantauan IPC sendiri, apakah banyaknya produk legislasi dan aspirasi yang diterima otomatis menunjukkan DPR itu semakin responsif Mas terhadap kebutuhan publik?
2: Iya, saya rasa DPR harus perlu meningkatkan kembali ya. Ini mereka belum mencapai hal yang dasar ya, terutama dalam hal mempublikasikan akuntabilitas dari aduan atau laporan dari masyarakat, contoh kecilnya. Mungkin mereka menganggap bahwa dengan banyaknya laporan yang masuk ke DPR itu adalah bagian dari indikator keberhasilan DPR. Enggak seperti itu. Kami melihat bahwa ribuan laporan bahkan yang masuk ke DPR itu mereka selesaikan berapa sih untuk itu gitu kan. Nah kami belum melihat bahwa akuntabilitas mereka menyampaikan kepada publik bahwa dari 1000 laporan yang masuk berapa yang mereka selesaikan itu kan nggak pernah tercapture ya dari laporan kinerja DPR di tahun yang terakhir ini gitu. Artinya ini belum maksimal dalam hal akuntabilitasnya. Kemudian dari sisi legislasi ya Mas, tadi saya sudah tekankan bahwa kuantitas dari legislasi itu bukan sebuah keberhasilan dari DPR itu sendiri, tetapi kita bisa lihat bahwa kualitas itu lebih penting. Apakah undang-undang yang dihasilkan itu menjadi kebutuhan publik katakanlah. Contoh kecilnya misalkan RUU perampasan aset, kemudian banyak RUU untuk kebutuhan publik seperti masyarakat adat yang sering menjadi korban dalam kriminalisasi proyek-proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Perlindungan masyarakat adat itu jadi kosong gitu ya, peran DPR di fungsi legislasi. Nah, PR-PR besar itu yang harusnya diselesaikan oleh DPR, belum lagi undang-undang kehutanan yang seharusnya sudah direvisi, apalagi problem Indonesia bertahun-tahun itu soal karut lah. Artinya yang lebih dipentingkan adalah kebutuhan publiknya daripada ini kami sudah selesai nih dari perencanaan 30 dalam setahun selesai 16 gitu. Bukan seperti itu kami melihat keberhasilan dari fungsi legislasi oleh DPR gitu.
1: Apakah ini jadi sebuah tanda Mas Arief kalau DPR ini selama 2 tahun hanya mengutamakan statistik untuk apa ya, istilahnya mempersolek penampilan di luarnya saja gitu agar dilihat lebih bagus oleh masyarakat?
2: Saya sebenarnya lebih mengapresiasi ketika DPR itu gapnya antara masyarakat dengan DPR itu semakin dekat ya, bukan semakin jauh gitu ya. Contoh kecilnya misalkan dari sisi statistik yang tadi, legislasi yang disampaikan oleh DPR, apakah orang-orang yang jauh dari Jakarta, katakanlah yang di Indonesia Timur, Papua, kemudian di Aceh gitu ya, mereka sudah responsif dalam menerima masukan aspirasi dalam berbasis digital katakanlah gitu ya. Mereka sudah menyediakan kanal partisipasi. Namun apakah kanal partisipasi yang mereka ciptakan ini sudah kurang lebihnya optimal untuk menyerap aspirasi yang ada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia? Nah itu yang kami melihat bahwa aduan dan kanal itu, bahkan ya Mas ya, ini Mas Sony mungkin perlu saya ceritakan ya, banyak surat-surat ternyata malah masuknya ke kantor IPC gitu untuk kanal aduan. Artinya apa, alamatnya mereka aja kurang sosialisasi atau apa ya, masyarakat ini ya, cari alamat DPR aja sampai salah gitu.
1: Terutama ya, di daerah-daerah ya Mas ya.
2: Iya, itu di daerah kami sering dapat surat dari NTT, kemudian dari Papua Mas, dari Aceh gitu ya. Itu mereka menyampaikan aduan gitu. Dan ya kami pada akhirnya kan, Mas, Pak, ini mohon maaf, kami ini bukan DPR gitu ya, tapi kami akan bantu untuk sampaikan ke DPR. Artinya entah kenapa ya, sosialisasi yang dilakukan oleh DPR yang mereka lakukan kungker-kungker ke daerah, ya, kemudian kunjungan dapil dan lain sebagainya itu tidak optimal gitu. Bahkan kami punya data dalam satu tahun setengah terakhir ini bahwa apa namanya, fungsi dari DPR ini untuk menerima aspirasi ini untuk disampaikan di dalam forum rapat pengawasan itu hanya sebesar 40% gitu efektivitasnya gitu Mas. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh DPR terkait dengan reses ya untuk menyerap aspirasi, kemudian kunjungan daerah pemilihannya setiap pekan gitu ya, itu belum optimal gitu. Nah itu yang menjadi PR ya, ketika mereka ingin bersolek diri dari sisi statistik legislasi gitu ya, tetapi harus dipikirkan juga apakah yang mereka sampaikan ini bermanfaat untuk publik atau tidak. Kan seperti itu ya Mas Sony ya.
1: Mas Arief, terakhir, masih ada sisa 3 tahun lagi berarti untuk periode kali ini, apa catatan dari IPC, apa yang harus dilakukan oleh DPR?
2: Ya menurut saya simpel-simpel aja ya Mas. Mereka sudah punya banyak tools yang harusnya dilakukan, website sudah bagus dan lain sebagainya. Tinggal optimalisasi dari sisi akuntabilitas dan transparansi dalam kerja-kerja DPR. Contoh kecilnya dulu Pak Dasko punya janji ya, pernah janji untuk membuat semacam fitur laporan terkait dengan reses DPR gitu. Itu Agustus tahun 2025. Kita tunggu dalam satu tahun ini nggak ada progres gitu ya. Itu penting loh untuk melihat sebenarnya aspirasi saya sudah masuk mana sih selama ini mereka melakukan reses gitu ya. Kemudian apa saja yang udah dikerjakan wakil-wakil kita sih di DPR. Itu yang harusnya diselesaikan oleh DPR ya, terkait dengan laporan pertanggungjawaban reses, karena itu menjadi bagian sejarah penting ketika DPR mau membuka soal kegiatan-kegiatan reses di daerah pemilihannya. Kemudian dari tiga fungsi ini yang harus dioptimalkan seluruhnya ya, dari legislasi yang saya sebutkan itu, pertama harus kualitas ya, kualitas yang harus diutamakan yaitu terkait dengan meaningful participation dan juga transparansi pembahasan legislasi. Kadang kita melihat DPR masih cherry picking nih Mas, kalau undang-undang yang pressure-nya besar gitu ya, nah itu mereka umpet-umpetan gitu. Tapi kalau yang untuk nggak ada kepentingan publik di situ, legislasinya ya ya nanti kita pilih-pilih dulu lah mana yang rapat terbuka atau yang enggak gitu. Terus kemudian dari sisi fungsi pengawasan ya Mas, fungsi pengawasan ini DPR harus berbenah deh, terutama dalam hal mengikat mitra kerjanya ya, supaya mereka mau menjalankan itu harus ada batas waktunya gitu. Kapan mereka selesai gitu, nggak harus ditulis jawaban tertulis gitu. Kadang kan sudah selesai rapat RDP pemerintah, kami akan jawab tertulis ya, karena di forum ini belum selesai, nggak seperti itu. Karena kami tidak bisa men-track jawaban tertulisnya apa gitu dari hasil rapat pengawasan itu dari mitra kerjanya. Nah seharusnya dari pemerintah ini memiliki dari DPR ini memiliki instrumen batas waktu yang jelas gitu ya. Kapan hal ini bisa diselesaikan gitu ya. Problem-problem utamanya. Kayak kasus yang terbaru ini terkait dengan ada lapas-lapas mewah ya. Itu kan artinya DPR harus punya instrumen pengawasan yang lebih kuat. Kapan problem ini akan diselesaikan gitu. Tidak hanya drama-drama saja gitu, tetapi bisa ada hal yang lebih urgent gitu yang harus diselesaikan. Jangan-jangan problem ini tidak hanya di lapas Cipinong, tetapi juga bisa di lapas mana lainnya gitu. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR harus punya bargaining ya. Kira-kira apa yang menjadi kepentingan publik ya, apa yang menjadi concern DPR, itu harus masuk di dalam perencanaan APBN di tahun berikutnya gitu. Karena kan kita harus tahu diri ya, ini putusan MK bahwa MBG ini harus dikeluarkan dari mandatory uang di pendidikan gitu. Artinya harus keluar dari situ, dan DPR harus memastikan MBG itu tidak masuk di dalam program anggaran pendidikan. Itu sih Mas yang paling penting.
1: Terima kasih atas insight dan sharingnya Mas Arief Wadiputro dari Indonesian Parliamentary Center. Sukses untuk Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia sahabat sore, perbincangan dengan Mas Arief ya dari IPC, Indonesian Parliamentary Center. Dan kami masih akan terus mengudara sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di tol dalam kota saat ini masih padat dari Cawang sampai dengan Tebet kilometer 2. Kemudian menjelang exit Kuningan juga padat, menjelang exit Semanggi juga masih terpantau padat. Arah sebaliknya Tomang kilometer 13 sampai kilometer 12 padat, exit Senayan nah lalu lintas padat. Kontraflow dari kilometer 1 plus 300 juga masih berlangsung sampai dengan kilometer 8 plus 100 Senayan. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, Tomang sampai dengan Bitung ramai lancar, kilometer 10 sampai dengan Kembangan kilometer 7 padat, Meruya juga padat kilometer 6 sampai kilometer 5, sementara itu kontraflow dari kilometer 3 plus 400 masih berlangsung sampai kilometer 0 di Tomang. Tol Jagorawi arah Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya arah Cawang padat dari Cililitan. Dan terakhir untuk lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 15 sampai 18 padat. Kemudian Tambun, kilometer 19 sampai 2 juga padat imbas dari perbaikan jalan. Dan saat ini juga masih berlangsung kontraflow di tol Jakarta Cikampek, mulai kilometer 23 plus 600 sampai dengan Tambun, kilometer 21. Dan informasi ini kami dapatkan dari rekan Rizky di ruang Jasa Marga Toll Road Comment Center.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Tuh, udah dikasih spill kan, kalau beli produk Broko di website-nya, dapetin harga spesial. Jadi langsung cek aja ya, website-nya sekarang juga brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Anda masih bersama dengan kami, Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai pukul 10. Kami ingatkan kembali sahabat Sonora bahwa mulai pukul 10 pagi nanti akan digelar aksi penyampaian pendapat atau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para buruh di depan gedung DPR MPR. Untuk update-nya saat ini, lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang arah ke Slipi. Sementara itu kami tadi sudah cek juga bahwa sudah mulai berkumpul ya, sekitaran 20-30 masa di sekitaran depan gedung DPR MPR, dan sudah ada petugas juga yang mengawasi atau juga mengamankan lalu lintas di pagi ini. Ada juga Pak Sito melaporkan Jalan Raya Pasar Minggu dari Simpang Volvo arah Tanjung Barat ramai lancar, arah sebaliknya Lenteng Agung Pasar Minggu padat merayap. Kami juga akan meneruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Arif, petugas Sentral Komunikasi Tol Jor S. Pagi ini seperti apa lalu lintasnya?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran Colores pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih rekan Arif atas informasinya. Untuk Anda yang ingin juga melaporkan bagaimana lalu lintas yang Anda lalui, boleh chat kami, WhatsApp-nya adalah 0812 122 9200.

0: Santara Pagi bersama Sony Wicaksono. Selanjutnya mari kita simak informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Mas Fine ya di Bundaran Senayan. Seperti apa kondisinya pagi ini?
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Dilaporkan untuk lalu lintas dari arah Bundaran Senayan menuju Bundaran Hotel Indonesia saat ini terpantau cukup padat. Arah sebaliknya juga dari Bundaran HI menuju Stasiun Sudirman agak tersendat oleh karena ada beberapa ojol yang parkir di pinggir jalan. Namun selanjutnya sampai flyover Karet lumayan lancar. Dan dari flyover Karet menuju Bundaran Senayan agak macet tersendat akibat volume lalu lintas dengan traffic light-nya. Demikian laporan dari kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Mas Fine atas informasi lalu lintasnya. Silakan ya. Informasi dari Anda juga masih kami tunggu di 0812 122 9200.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana dari jabatannya terkait kasus pidana yang menjerat orang nomor 2 di provinsi itu. Kepala Inspektur Inspektorat Kepulauan Babel, Imam Kusnadi menjelaskan, pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Babel ini adalah prosedur administrasi tata negara yang wajar. Dengan keputusan Presiden itu, maka Gubernur akan melaksanakan tugas-tugas Wakil Gubernur agar jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Berita selanjutnya, Imigrasi Ngurah Rai Bali telah mendeportasi sedikitnya 18 warga negara asing dalam sepekan ini. Belasan orang asing tersebut diusir paksa dari wilayah hukum Indonesia lantaran terlibat dengan praktik prostitusi juga penyalahgunaan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri mengatakan pendeportasian dilakukan sebagai penegakan hukum dan memastikan ketertiban serta keamanan pariwisata di Bali. Para WNA itu berasal dari banyak negara seperti Rusia, Slovakia dan kawasan negara Balkan lainnya.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

Sonora FM 92 Jakarta, News Weekend Music Coming Home by Romeo di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Mari kita update dulu untuk informasi terkini mengenai korban dari KM Virgo. Yang kita tahu KM Virgo Transport 8 ini mengalami insiden kecelakaan di perairan Kalimantan Selatan dalam pelayarannya dari Surabaya menuju Banjarmasin di 13 September lalu. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-17 di hari Selasa, pencarian terhadap sisa korban kecelakaan KM Virgo. Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu untuk melakukan pencarian di sisa waktu yang ada. Dan update kemarin bahwa dari Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana, terbaru tim penyelam berhasil menemukan 5 jenazah yang terjebak di dalam kapal. Kelima jenazah tersebut sudah dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan temuan 5 jenazah kemarin, maka total daftar korban meninggal dunia KM Virgo Transport menjadi 71 orang, sahabat Sonora. Dari 243 penumpang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, dan ditemukan meninggal 71 orang, sementara 64 penumpang masih dalam proses pencarian yang akan terus dilanjutkan sampai dengan masa waktu operasi dihentikan sesuai SOP. Dan penyisiran sendiri dilakukan di wilayah perairan Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan, Sukamara, dan Kota Waringin Barat.

0: Sahabat Sonora, selanjutnya kita punya informasi lalu lintas dari TB Simatupang yang akan disampaikan oleh rekan Rico Marbun. Bagaimana pantauannya pagi ini TB Simatupang?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kami sekarang memantau untuk kondisi di ruas jalan TB Simatupang dari Tanjung Barat menuju ke arah perempatan Kuningan. Ini mulai padat dari simpang Kebagusan Raya menuju ke arah Ragunan, padat sekali. Sementara kondisi sebaliknya ramai, relatif bergerak cukup lancar. Kondisi di ruas tol Jor dari arah seputar Tanjung Barat menuju Fatmawati kami dapati juga padat merayap di ruas tol Jor dari Tanjung Barat menuju ke arah Fatmawati. Sementara kondisi sebaliknya terbilang ramai, cukup lancar. Sementara cuaca tampak cerah berawan pagi ini di seputar Ragunan, Jakarta Selatan atau di ruas jalan TB Simatupang. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, dan kita akan update untuk IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang mengawali perdagangan pagi ini berada di zona merah. Berdasarkan data dari Stockbit di pukul 9 waktu Indonesia Barat, IHSG berada di level 6084.

0: Yovianuno, kamu bukan kekasihku. Bagaimana lalu lintas di Sudirman Gatsu pagi ini? Kita akan segera simak lalu lintasnya. Pantauan dari rekan Lili Setio. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi tadi di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dari arah Bundaran Senayan menuju ke arah Bundaran Semanggi. Arus kendaraan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Dan untuk arah sebaliknya sedikit lebih lancar namun bergerak juga perlahan. Sahabat Sonora, kemudian kami memasuki ruas Jalan Gatot Subroto hingga ke arah depan gedung DPR MPR. Saat ini arus kendaraan juga berkembang.

0: gerak ramai lancar, baik arteri maupun juga tolnya. Namun di arteri sedikit melambat di depan gedung DPR MPR karena banyak pengendara yang melihat akan berlangsungnya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR. Memang saat ini beberapa aliansi dari buruh sudah tiba di depan gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sedangkan untuk arah sebaliknya, sahabat saudara, di ruas jalan Gatus Broto juga dari depan gedung DPR MPR, arus kendaraan di ruas tol sudah bergerak perlahan, sedangkan di arterinya tadi selepas gedung DPR MPR menuju ke arah Semanggi juga dalam keadaan cukup padat. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih Lili. Kalau kami menambahkan juga dari pantauan CCTV di sekitaran depan gedung DPR MPR bahwa saat ini massa aliansi buruh sudah mulai berdatangan meskipun belum terlalu ramai. Sebagai informasi sahabat saudara bahwa mulai pukul 10 nanti akan berlangsung aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh aliansi buruh di depan gedung DPR MPR.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace.

0: Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Ini dia lagu dari What a Fool Believes yang di cover oleh Ten Sharp ya, di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Anyway, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah berpartisipasi juga dalam topik pagi ini. Jadi kami sudah berbincang banyak tentang bagaimana kinerja DPR, evaluasinya dalam menjelang ya 2 tahun masa kinerja mereka. Tadi yang belum saya sempat bocorkan seperti pendapatnya Ibu Nur ya, yang katanya lebih dengarkan aspirasi rakyat. Kemudian Pak Rudi yang mengutamakan keberpihakan dalam membuat undang-undang dan mengambil keputusan itu harus merakyat, bukan demi golongan atau partai mereka. Kemudian juga harus mesahkan segera undang-undang perampasan aset koruptor kalau menurut Pak Rudi. Kemudian kalau kata Pak Albertus Mario, evaluasi semuanya termasuk orang-orangnya. Kemudian juga ada Mbak Ferni yang mengutamakan untuk meningkatkan kualitas undang-undang. Terima kasih lagi sahabat Sonora, have a nice day untuk semuanya. Semoga

bisa menjadi berkah untuk Anda di hari Kamis 29 September 2026. Hari Selasa maksudnya. Kok jadi hari Kamis ya? Harap diingat sahabat Sonora sekali lagi, pukul 10 pagi sampai dengan selesai akan berlangsung aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR yang dilakukan oleh Aliansi Buruh ya, untuk bisa mengantisipasi potensi kepadatannya. Selain ini kan ada Sonora Hits ya, 8 menit lagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonny Wicca, selamat pamit, sampai jumpa. Have a great day.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas tahun kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panik buying obat antivirus oseltamivir maupun untuk mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rico Marbun.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panic buying obat antivirus oseltamivir maupun mengkonsumsinya tanpa resep dari dokter. Pemerintah menegaskan mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri, sementara oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan kenaikan kasus influenza sejak September merupakan pola musiman tahun yang juga dialami negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ia mengatakan oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis.
3: Yang kedua, oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Pengobatan influenza diutamakan untuk mengobati gejala atau simptom yang timbul dengan tetap memperhatikan kondisi pasien. Juga tidak kami sarankan menggunakan antibiotik jika tidak terdapat infeksi sekunder lainnya. Oseltamivir ini perlu diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama pada pasien dengan influenza yang terkonfirmasi berat dan dirawat di rumah sakit, kemudian pasien dengan komorbid atau pasien dengan resiko komplikasi, terutama pada anak di bawah 2 tahun dan juga pasien lansia di atas 65 tahun, juga ibu hamil.
2: Sahabat Sonora, untuk mengantisipasi kebutuhan medis, Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan oseltamivir ke 196 rumah sakit dan akan terus mengusahakan pasokan tambahan. Pengadaan dilakukan secara paralel melalui pemaksimalan produksi dalam negeri serta jalur importasi khusus untuk mengatasi keterlambatan produsen lokal. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Rico, terima kasih laporannya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Hari ini berlangsung beberapa agenda di DPR, diantaranya rapat paripurna yang membahas anggaran. Sementara itu di depan gedung DPR masih berlangsung persiapan penyampaian pendapat dari beberapa elemen buruh dan juga pengemudi ojol. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
4: Terima kasih, sahabat Sonora. Saat ini masih berlangsung rapat paripurna di DPR dengan agenda pembacaan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, tengah membacakan kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah. Dan ada beberapa agenda lainnya yang akan berlangsung di DPR pada hari ini, diantaranya di Komisi 13 ada rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Ketua Yayasan Ibu Indonesia. Dan ada juga beberapa agenda lainnya yang akan berlangsung, diantaranya di Komisi 3 yaitu rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR dengan Aliansi Albert Rantai Bala menggugat, yaitu agendanya menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan kasus tanah dengan perusahaan tambang. Sahabat Sonora, sementara itu masih ada beberapa agenda lainnya di gedung DPR MPR pada hari ini. Dan sementara itu di luar atau di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR MPR masih berlangsung persiapan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh buruh dan juga oleh SPID atau Serikat Pengemudi Indonesia, yaitu pengemudi-pengemudi ojol. Dan memang arus kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto tadi kami melihat arus kendaraan masih bergerak ramai lancar yang datang dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju ke arah Slipi. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung DPR MPR. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Hari ini berlangsung beberapa agenda di DPR MRI, diantaranya rapat paripurna yang membahas anggaran. Sementara itu di luar gedung DPR juga masih berlangsung penyampaian pendapat dari beberapa elemen buruh dan juga pengemudi ojek online. Lili Setiawibowo melaporkan dari gedung DPR MPR. Selamat kembali bertugas.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, 17.628 personel gabungan menyiagakan amankan 37 agenda di wilayah Jakarta, potensi unjuk rasa di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya menjagakan sekitar 17.628 personil gabungan untuk mengamankan sekaligus memberikan pelayanan terhadap 37 agenda kegiatan masyarakat di wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Di mana Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dari 37 agenda tersebut, sebanyak 20 diantaranya merupakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, sementara 17 kegiatan lainnya berupa wisuda, pameran hingga disnatalis. Sejumlah titik menjadi perhatian kepolisian diantaranya di kawasan gedung DPR MPR RI, Bundaran HI Duku Atas, serta Silang Selatan Monas. Khusus kawasan DPR MPR RI, sebanyak 4.998 personil disiagakan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal DPR MPR RI. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.
3: Secara keseluruhan, personil yang dipersiapkan itu berjumlah 17.628. Ini di DPR kami sampaikan 4.998, ada 2.500 untuk personil lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas, ini memberikan pelayanan kepada masyarakat juga, dan ada di beberapa titik kementerian kelembagaan termasuk di sekitar Bundaran HI, Silang Monas, termasuk yang disiagakan. Jadi itu total keseluruhan untuk termasuk dengan 17 aktivitas masyarakatnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada Dies Natalis, ada Wisuda. Ini juga dilakukan pengamanan dari 17.628 personil tadi.
2: Ya baik, sahabat Sonora, di kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono menginstruksikan kepada seluruh personil agar mengedepankan kesabaran dan tidak mudah terprovokasi selama bertugas. Sementara itu pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional menyesuaikan pergerakan massa dan kondisi arus kendaraan. Polisi juga menghimbau kepada peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, mematuhi arahan petugas, serta menjaga fasilitas umum dan menghormati aktivitas warga lainnya. Kepolisian berharap seluruh kegiatan berjalan tertib, sementara mobilitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi dan pendidikan tetap berjalan. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Sebanyak 17.628 personel gabungan siaga amankan 37 agenda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR. Tito Sonayo melaporkan. Terima kasih dan selamat kembali bertugas.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga menyentuh level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada siang ini. Bank Indonesia menyebutkan tekanan rupiah dipengaruhi kekhawatiran terhadap inflasi global dan juga resiko fiskal di tengah kenaikan harga minyak yang menembus $108 Amerika Serikat per barrelnya. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan juga Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, Bank Indonesia memastikan terus hadir di pasar untuk menjaga mekanisme pasar berjalan baik, serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah pusat mulai tahun 2027 akan mengambil alih pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan juga DPR dalam postur RAPBN tahun 2027. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pemerintahan menyiapkan anggaran mencapai 23 triliun rupiah untuk menanggung gaji P3K daerah, termasuk guru dan tenaga kesehatan, serta honorarium tertentu yang sebelumnya menjadi beban pemerintah daerah.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, Nistro Weekend Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini, hari Selasa 29 September 2026. Tentunya dalam AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang Anda dengarkan? Pastikan lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Mengawali perjumpaan kita di siang yang masih cukup terik dari sekitaran Palmerah, sahabat Sonora. Ada satu lagu dari Jessie J yang akan menyapa Anda dengan Domino.

Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Hai, selamat siang buat Anda yang lagi mendengarkan juga di streaming di www.sonora.co.id. Mau request-request lagu kesayangan Anda boleh banget langsung di 0812-122-9200. Kita mulai bacakan satu persatu. Pertama, kita akan ke Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dia mengirimkan lagu untuk Pak Edi Sutopo, Foni, Sylvia, Nur Oriza, Yulia P. Selamat makan siang. Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Lagu pilihannya adalah Ariana Grande dengan One Last Time. Lagunya sudah Hans siapkan, nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Buat yang masih di jalan, juga Hans masih nantikan nih bagaimana informasi lalu lintas sekitar Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di nomor yang sama, 0812-122-9200. Menemani Anda siang kali ini yang lagi makan siang, lagi istirahat, ada Ariana Grande dengan

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan mencatat 22 kasus influenza AH3N2 subklade K atau superflu di Indonesia sepanjang 2026. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 166 kasus. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Riko yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Riko.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mencatat 22 kasus influenza AH3N2 subklade K atau superflu di Indonesia sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 166 kasus. Dalam jumpa pers secara daring, pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, istilah superflu yang ramai di masyarakat dan digunakan saat ini merupakan istilah awam untuk menyebut influenza AH3N2 subklade K. Menurut Andi, subklade K sebenarnya sudah terdeteksi di Indonesia sejak 2025, namun jumlah kasus pada 2026 jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan mencatat 166 kasus pada 2025, sedangkan pada 2026 terdapat 22 kasus.
4: Kita berharap pesan kesehatan, dalam hal ini komunikasi, informasi, edukasi yang tidak membuat kepanikan di masyarakat dan tidak membuat kebingungan. Jadi tidak hoax, jadi melalui press conference ini kami sampaikan evidensinya dan fakta yang terjadi. Jadi semoga tidak membingungkan masyarakat dengan isu-isu atau hoax yang terjadi masyarakat selama ini. Kemudian yang kedua, ya, kami tetap ya terus memperkuat surveillance, sentinel dan laboratorium untuk membantu memantau tren kasus di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menjelaskan, H3N2 subklade K merupakan bagian dari influenza A yang bersifat musiman. Menurutnya tidak terdapat bukti yang menunjukkan subklade tersebut menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan influenza musiman lainnya. Ia pun mengatakan, Kementerian Kesehatan menggunakan data surveillance untuk memantau tingkat keparahan influenza, termasuk jumlah kasus berat, pasien yang menjalani rawat inap, dan juga kematian. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana pemerintah menegaskan bahwa wacana pendidikan gratis TK hingga perguruan tinggi untuk mendorong serta menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Bagaimana informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Tito Sohandoyo akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito.
5: Ya baik sahabat Sonora, wacana pemerintah untuk menggratiskan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi diklaim menjadi upaya pemerintah menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, di mana kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas sehingga seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan melalui wacana tersebut pemerintah ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Menurutnya kebijakan pendidikan gratis tersebut nantinya juga akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari.
6: Presiden Prabowo untuk memperluas pendidikan gratis dari TK hingga SMA atau SMK negeri, termasuk pendidikan madrasah negeri, sekaligus mematangkan skema pendidikan tinggi negeri. Melalui kebijakan pendidikan gratis, pemerintah sedang memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas dan merata. pendidikan gratis menghilangkan biaya sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarganya. Kebijakan pendidikan gratis semakin melengkapi program pemerintah di bidang pendidikan yang lebih dulu berjalan saat ini. Pemerintah terus mengakselerasi perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi sekolah dan pembagian papan digital interaktif.
5: Ya, baik sahabat Sonora, di sisi lain pemerintah saat ini juga terus mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah serta pembagian papan interaktif digital, di mana pemerintah juga menyediakan berbagai jenis sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, diantaranya sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di siang hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

Simple Plan dengan jet lag-nya baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Siang kali ini pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan salam untuk Kang Imas, buat Ibu Nur, Bang Wanda, Bang Raihan, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han, selamat bekerja dan juga terima kasih. Seru banget lagunya ya. Ini sampai bikin Lia yang ada di studio juga tadi ikutan joget-joget loh Sonora ya. Siang kali ini juga sudah ada Asti yang absen saja. Katanya siang kali ini hadir ya kok. Jangan lupa makan siang. Hatur nuhun. Sama-sama, nanti makan siangnya kalau Hans selesai siaran sahabat Sonora. Tapi kalau Anda yang lagi menikmati makan siangnya di jam-jam sekarang, selamat makan. Semoga makin nikmat ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Next song ada Neo dengan One in a Million, satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 4063. Boleh disertakan dong namanya ya, biar bisa Hans sapa. Ini mau request lagunya Neo buat saya aja katanya, yang sedang beraktivitas siang. Selamat beraktivitas, semoga lancar aktivitasnya hari ini. Untuk seluruh Anda sahabat Sonora yang lagi mendengarkan, semoga bisa selesai dengan baik. Amin. Jet setter. Go get her.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari Jakarta Cikampek, di mana Bekasi Timur hingga Tambun terpantau padat imbas di kilometer 22.500 ada pekerjaan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Untuk ruas tol dalam kota, Cawang hingga Tebet terpantau padat, menjelang Kuningan hingga Semanggi juga padat, Senayan hingga Penjombongan juga masih terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, Tomang hingga Slipi padat, Penjombongan arah Cawang juga padat, exit DPR MPR juga ditutup sementara dikarenakan ada aksi unjuk rasa. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, dari Karangtengah hingga Kunciran padat, Kunciran kilometer 16 juga ini padat dikarenakan ada kendaraan gangguan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Kebon Jeruk. Untuk ruas tol Jagorawi, dari Gunung Putri arah Ciawi padat, dikarenakan ada pekerjaan jalan, sebaliknya arah Cawang terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat Sonora, ini juga melengkapi informasi lalu lintas untuk Anda di siang kali ini. Ada pertanyaan dari sahabat Sonora di nomor belakang 1099 terkait dengan aksi unjuk rasa hari ini di Jakarta. Betul, saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa dari buruh, sahabat Sonora, di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Dan sampai saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung. Dan akibat dari aksi unjuk rasa yang masih berlangsung di depan gedung DPR MPR, saat ini juga arus lalu lintas di jalur arteri ini juga masih dilakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR juga dilakukan pengalihan. Mohon jadi perhatian Anda, sahabat Sonora, terutama yang ingin melintas di sekitaran gedung DPR MPR agar bisa mengantisipasi perjalanan Anda dengan lebih baik.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Ya sahabat Sonora, baru saja menemani Anda satu lagu dari Sia di siang kali ini 12:35 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung. Di siang kali ini kita mau sapa dulu ada sahabat Sonora Becky juga. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Hans. Mas Hans, saya mau lagu dong. Penyanyinya Ekan, judulnya Beautiful. Itu aja sih, dinikmatin. Tadi saya ada WA sama Sony. Ih, cuma bercanda doang kali itu ya. Jangan diambil hati. Aku orangnya suka bercandanya asal-asalan. Ya gitulah orang hidup. Oke deh, sampai nanti ya Mas Hans, sehat selalu ya.
0: Terima kasih ada Becky, ini sudah hadir dengan satu lagu pilihannya, ada Ekan dengan Beautiful yang sesaat lagi akan menemani Anda. Buat sahabat Sonora yang masih pengen request, boleh di 0812-122-9200, lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di siang kali ini, tetaplah bersama dan Hans di AMKM Siang.

0: Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di siang kali ini di MKM Sonora. Dan seperti biasa sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, ini waktunya Hans untuk bisa memberikan kesempatan untuk salah satu di antara Anda yang beruntung untuk bisa mengucapkan secara langsung nih ucapan selamat ulang tahun ke orang yang disayang. Kira-kira siapa yang beruntung di siang kali ini? Selengkapnya di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
0: Ya, untuk edisi siang kali ini 29 September 2026 saat ini sudah terhubung bersama dengan Hans ada Pak Dodi Santoso. Selamat siang Pak Dodi.
2: Selamat siang.
0: Pak Dodi, terima kasih sudah bergabung bersama Hans di bingkisan hari bahagia Sonora. Pak Dodi, hari ini katanya ada yang ulang tahun nih. Siapa yang ulang tahun, ya, Pak Dodi?
2: Tanggal 29 September 1989. Mm-hmm. 37 tahun ya. Yang sekarang ulang tahunnya. Okay. Istri saya.
0: Istrinya, namanya adalah?
2: Titis Sri Wardani.
0: Titis Sri Wardani. Wah, ini Pak Dodi ya. Lagi di mana Pak Dodi kalau boleh tahu?
2: Di tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja.
2: Saya lagi istirahat ini.
0: Oh, lagi istirahat ya. Istri biasa lagi ngapain jam segini Pak Dodi?
2: Biasa dapat makan dia dari kantor, catering, lagi istirahat juga sih di tempat
0: lagi
2: kerjanya.
0: Istirahat juga ya, oke. Semoga diangkat, kita akan coba hubungi dulu untuk istrinya Pak Dodi. Ditunggu ya.
2: Oke, siap. Ya,

0: Kelihatannya ini masih mengalami kendala sahabat Sonora. Kita akan coba hubungi kembali untuk istri dari Pak Dodi ya di siang kali ini. Semoga diangkat. Sebentar. Selamat siang Ibu Titis.
1: Baru kemarin dibikin.
0: Ibu Titis, selamat siang.
1: Halo. 815-335.
0: Apa nih 813 nih? Ibu Titis, selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat siang Bu Titis, aku Hans dari Radio Sonora Jakarta. Lagi sibuk nih kayaknya Bu Titis.
1: Oh iya, maaf.
0: Bu Titis, katanya lagi ulang tahun hari ini, betul Bu Titis?
1: Iya.
0: Wah, ini ada yang mengucapin nih Bu Titis yang kali ini dalam rangka hari ulang tahunnya. Pak Dodi, silahkan Pak Dodi.
2: Selamat ulang tahun istriku yang ke-37, semakin bahagia, sehat selalu bersama suaminya. Sukses selalu lah untuk pernikahan kita yang baru ini.
0: Amin. Nih, Bu Titis gimana nih dapat surprise yang kali ini? Nih kelihatannya lebih heboh teman-temannya di belakang ya.
1: Iya, maaf.
0: Gimana nih Bu Titis? Hari ini ulang tahunnya.
1: Terima kasih.
0: Oh, ini malu-malu kelihatannya Bu Titis orangnya ya. Emang sehari-hari di rumah begitu ya. Pak Dodi?
2: Introvert ya.
0: Oh, introvert ya. Oke okay, deh. Nih, rencana hari ini ulang tahun mau ngapain nih Pak Dodi sama Bu Titis?
2: Paling nanti pas malam minggu kali kita makan di luar.
0: Oke, okay, malam minggu mau makan di luar rencananya ya. Oke, okay, kalau gitu nih.
2: Ya, di restoran Bali.
0: Oke. Okay.
2: Yang murah-murah meriah aja.
0: Murah meriah, yang penting kebersamaannya ya.
2: Iya, betul.
0: Betul, nah ini lumayan nih buat nambah-nambah. Nanti Pak Dodi dan juga Bu Titis bisa merayakan ulang tahunnya di malam minggu nanti. Sonora mau

0: kasih hadiah ada uang elektronik sebesar Rp250.000.
1: Thank you, Sonora.
0: Ini lumayan ya, buat makan-makan nanti malam minggu. Tapi satu lagi deh, kalau tadi Sonora udah kasih hadiah Pak Dodi nih, boleh kasih hadiah buat Ibu Titis dengan cara memilih lagu. Mau kasih lagu apa Pak Dodi buat Ibu Titis yang kali ini?
1: Saya pengen lagu Yellow.
0: Yellow dari Coldplay.
1: Coldplay, yes.
0: Oke, boleh. Betul. Nanti Han siapkan lagunya buat Ibu Titis. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semoga lancar rezekinya, bahagia bersama dengan Pak Dodi ya. Pak Dodi, Ibu Titis, terima kasih sudah bergabung di Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Selamat beraktivitas ya.
1: Ya, terima kasih Sonora.
0: Terima kasih Hans. Dan juga sahabat Sonora, buat Anda yang juga mungkin berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu dimurahkan urusannya, selalu diberkati, selalu dipanjangkan umurnya. Segala doa terbaik untuk Anda deh sahabat Sonora ya. Tapi yang gak boleh lupa juga adalah kalau Anda lagi ulang tahun nih, ternyata Anda bisa loh untuk kasih hadiah untuk diri Anda sendiri. Caranya adalah dengan memanfaatkan satu program yang namanya adalah Cek Kesehatan Gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang lagi ulang tahun aja sahabat Sonora, tapi siapapun ini bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan deh buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaannya, jangan lupa buat bisa ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa dipilih dalam Bingkisan Hari Bahagia episode berikutnya? Nantikan Senin sampai Jumat pukul 12.40 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora.
2: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Yes, sahabat Sonora masih di MKM siang. Hans masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Kali ini ada pilihan dari John di Jakarta Barat, mengucapkan selamat siang dan meminta request lagunya Bang Bang dari Nicki Minaj dan juga kolaborasi bersama dengan penyanyi lainnya ya. Lagunya dikirimkan buat seluruh kru dan juga pendengar Sonora. Semoga bisa tambah semangat kerjanya di siang kali ini.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf membantah terdapat aliran dana hingga 480 miliar rupiah pada perhelatan acara tersebut. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanyalah hoax atau berita tidak benar. Ia menilai tudingan tersebut sangat merugikan internal tubuh NU. Selain itu, isu tersebut mencederai kelancaran dan hasil baik dari perhelatan Muktamar ke-35. Berita berikutnya, sahabat Sonora, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Thailand menewaskan sedikitnya 19 orang dan berdampak sekitar 700 ribu warga di Bangkok. Kementerian Kesehatan Thailand mencatatkan banjir terjadi di 23 provinsi dan berdampak pada 49 fasilitas kesehatan. Thai Enquirer melaporkan sebagian besar korban meninggal akibat tenggelam atau tersengat listrik. Pemerintah Thailand telah menetapkan libur khusus selama 2 hari di Bangkok dan juga 3 provinsi tetangga, Notaburi, Patum, Thani, dan juga Samut Perakan.
0: Demikian Sonora Update.

Wonsong from Kylie dengan In Your Eyes baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora, satu lagu pilihan dari Ibu Oriza yang sudah bergabung di siang kali ini. Lagunya buat kita semua di mana saja berada. Selamat istirahat siang plus makan siang. Cuaca di Rawa Lumbu katanya masih cerah. Terima kasih Han sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Oriza untuk pilihan lagunya sudah Han seputarkan. Lalu juga kita sapa juga ada Kak Zizi. Selamat siang. Ini absen aja. Gak mau request, udah pasti lagunya enak-enak. Kok Hans dapat salam katanya dari Asti. Salam buat geng Imas aja deh. Dan juga grup DM sahabat Sonora. Terima kasih sudah bergabung Zizi. Lagunya ngikutin aja ya. Lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Ada juga Mahar di Seman 42. Selamat siang. Ini katanya mau request lagunya Sweet Scar dari Word Genius, boleh. Lagunya disiapkan dulu ya buat Mahar yang ada di Seman 42. Salam juga buat teman-teman yang ada di sana. Selamat mendengarkan This is Word Genius dengan Sweet Scar.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku bersyukur DPR mengesahkan APBN 2027. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPR pada siang hari ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Lili. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Keuangan Suhasil Nazara bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada hari ini.
4: Pada bulan Agustus, pada 14 Agustus, Presiden kembali disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato beliau di gedung ini juga, yaitu RAPBN 2027 beserta nota keuangannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan yang sangat intens dengan seluruh DPR, dengan Badan Anggaran, dengan seluruh komisi, dan pada hari ini kami bersyukur kita sampai pada pengesahan dan penetapan.
3: Sebelumnya sahabat Sonora, dalam rapat anggaran di DPR menyebutkan bahwa APBN 2027 mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5% secara tahunan atau year on year, dan juga nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.425,1 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Komplek DPR. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih untuk informasinya rekan Lili, melaporkan untuk Anda langsung dari gedung DPR MPR Republik Indonesia. Dan tentunya juga beragam informasi lainnya masih akan terus kami sampaikan hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Sahabat Sonora, masih menemani Anda siang kali ini yang lagi beraktivitas, lagi makan siang ataupun juga lagi berkendara ya. Ini hati-hati dalam perjalanan Anda. Hans masih hadir dengan lagu pilihan dari sahabat Sonora. Saat ini juga lagi live ya di akunnya radio.sonora.fm92. Yang mau bergabung melihat bagaimana Hans di studio langsung aja ke TikToknya Radio Sonora Jakarta. Sambil kita juga kembali putarkan satu lagu permintaan dari Nico yang katanya mau request lagunya Ada Band dengan judul Manja. Lagunya dititipkan salam buat karyawan yang lagi makan siang ataupun juga sedang sholat zuhur, dan juga buat kru Radio Sonora Jakarta, termasuk untuk Kohan, selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak Nico, lagunya sudah masuk dalam playlist. Ada juga Ibu Nur di Pekalongan yang sudah bergabung. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan, mau request lagu Tanpa Kekasihku Agnes Mo. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Ya Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Sisi, Noval, Jeremia, Pak Widodo Sebarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat siang, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
2: Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist ya, nanti akan menemani. Buat yang masih mau bergabung, request lagu juga masih boleh. Sekali lagi di nomor 0812 122 9200.

0: Ya sahabat Sonora, Hans ajak Anda terlebih dahulu untuk bisa memantau seperti apa situasi terkini di sekitar gedung DPR MPR Republik Indonesia mengenai aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung. Selengkapnya hanya di Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Ya sahabat Sonora, untuk mengetahui bagaimana situasi aksi unjuk rasa yang masih berlangsung di sekitar gedung DPR MPR Republik Indonesia, kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat siang rekan Lili, bagaimana pantauan terkini di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia?
2: Ya baik, terima kasih rekan Hans dan sahabat Sonora. Saat ini kami masih berada di depan gedung DPR MPR dan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh beberapa elemen buruh masih terus berlangsung di depan gerbang DPR, gedung DPR MPR. Dan akibatnya memang arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dari arah Gerbang Pemuda menuju ke arah Slipi masih ditutup untuk jalur arterinya. Dan hanya bagian yang datang dari arah Polda Metro Jaya atau dari arah Semanggi diarahkan belok ke kiri pada atau memasuki ruas Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Sahabat Sonora, aksi yang berlangsung cukup tertib ini memang para buruh menyampaikan aspirasi mereka, diantaranya itu menuntut hak-hak kesejahteraan bagi para buruh. Ada beberapa elemen buruh yang turun pada hari ini, diantaranya KASBI, SPSI, kemudian juga ada KSN dan juga ada Aspek Indonesia dan beberapa elemen buruh lainnya. Dan aksi berlangsung cukup tertib dan walaupun banyak buruh yang ada di depan gerbang gedung DPR MPR, namun tidak sedikit juga tampaknya buruh-buruh yang sudah kelelahan dan minggir atau duduk di pinggir-pinggir atau juga di trotoar-trotoar yang ada di sekitar depan gedung DPR MPR. Sahabat Sonora, pimpinan DPR yang diwakili oleh Bapak Cucun saat ini juga menerima beberapa perwakilan buruh untuk berdialog di gedung Kura-Kura. Dan hingga saat ini pertemuan tersebut atau pembicaraan tersebut masih berlangsung. Dan sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan dari depan gedung DPR MPR. Kita kembali kepada Hans dan rekan-rekan di studio.
0: Baik rekan Lili, ini sepemantauan ya. Anda di siang kali ini bagaimana dengan arus lalu lintas? Ini terjadi pengalihan tadi Anda informasikan di terutama jalur Gatot Subroto pada siang kali ini. Bagaimana dengan lalu lintas yang dialihkan ini juga, apakah ada kepadatan penumpukan kendaraan di sana? Seperti apa kondisinya, bisa diinformasikan untuk sahabat Sonora?
2: Ya, untuk saat ini kami tidak begitu bisa melihat di Jalan Gerbang Pemuda kanan, karena kami berada di depan gedung DPR MPR dan kalau dilihat saat ini di ruas tolnya memang arus kendaraan sedikit padat menjelang pintu keluar yang menuju gedung DPR MPR, namun memang karena ditutup maka kendaraan-kendaraan yang tadinya mengambil lajur kiri akan mengambil kembali lajur kanan sehingga menjadi kepadatan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Senayan. Namun demikian memang dapat kami sampaikan bahwa keluar di DPR MPR tidak bisa, maka bagi Anda yang saat ini berkendara di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi, Anda bisa mengambil lajur kanan, karena bagi yang sudah terlanjur ke kiri memang agak sedikit manuver ke kanan sedikit untuk dapat melanjutkan perjalanan, karena ditutup masih yaitu keluar di DPR atau keluar di Senayan kanan.
0: Baik, terakhir bagaimana pantauan cuaca di sekitar gedung DPR MPR, rekan Lili?
2: Ya, rekan Hans dan sahabat Sonora, cuaca sangat terik di tempat kami melaporkan, namun angin memang berhembus cukup kencang. Jadi walaupun panas terik, cuacanya tidak begitu mengganggu aktivitas para pengunjuk rasa di depan gedung DPR MPR ini, rekan Hans.
0: Baik, terima kasih untuk informasi Anda di siang kali ini. Selamat kembali bertugas, rekan Lili. Dan ya, juga baik. Demikian, sahabat Sonora, terupdate mengenai aksi unjuk rasa yang masih berlangsung saat ini. Tadi diinformasikan bahwa memang untuk gerbang tol yang menuju ke Senayan saat ini ditutup. Sahabat Sonora tidak bisa digunakan untuk akses keluarnya. Dan juga di Jalan Gatot Subroto, di jalur arteri, juga masih diperlakukan pengalihan arus lalu lintas. Harap menjadi perhatian Anda yang ingin berkendara di siang kali ini, terutama yang melewati atau juga menuju ke sekitar gedung DPR MPR Republik Indonesia. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
3: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bersama kami di Sonora Network. Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
1: Informasi jalan tol. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Kami pantau dari Tebet hingga Pancoran, terpantau padat. Begitu juga dengan Kuningan dan Semanggi hingga Senayan, terpantau padat. Pintu keluar DPR MPR Republik Indonesia saat ini ditutup sementara akibat dari aksi unjuk rasa yang masih berlangsung. Pertemuan Pluit juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya menjelang Tomang hingga Selipi terpantau padat. Dari Pencompongan juga masih terpantau padat. Dari Jakarta Cikampek Bekasi Timur hingga Tambun terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan jalan di kilometer 22. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Dari Rostow Jakarta Tangerang Karangtengah hingga Kunciran terpantau padat. Sebaliknya menjelang Tomang terpantau padat. Informasi terakhir dari ruas tol Jagorawi dari Gunung Putri arah Ciawi padat dikarenakan ada pekerjaan jalan di kilometer 23200, sementara arah sebaliknya arah Cawang terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

Yes, satu lagu Dadak dan Monica baru saja hadir menemani Anda di siang hari yang katanya lagi panas banget di luar. Kalau kata sahabat-sahabat Sonora ya, sampai bikin mager mau keluar. Ada yang bilang katanya panasnya sampai 38 derajat Celcius ya. Dan juga ada yang bilang untuk panasnya di luar ini bikin kering banget katanya. Oke, deh, yang pasti kalau mau keluar mungkin bisa pakai pelindung badan ya, pakai payung, pakai topi supaya panasnya nggak terlalu menyengat ke tubuh sahabat Sonora. Mungkin pakai sunscreen juga boleh ya. Ini supaya menjaga kulit kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini banyak juga yang sudah menyapa, salah satunya ada siapa namanya ya? Anda di nomor belakang 3265 ada Ola. Selamat siang. Ini request lagunya Teman Tapi Mesra dari Maya ya. Ini dari Ratu. Lagunya dikirimkan buat yang lagi stay tune di Sonora. Tetap semangat hari ini, bahagia biar bisa bersyukur katanya. Amin. Tadi juga ada yang nitip salam buat Ibu Nur. Dari siapa ya tadi ya? Dari sahabat Sonora Kak Zizi kalau gak salah ya. Betul, ada Kak Zizi yang titip salam juga katanya untuk Ibu Nur di siang kali ini. Juga ada yang sudah menyapa, ada Ibu Lena juga, selamat siang. Halo Hans, apa kabarnya? Kabar baik. Terima kasih sudah bertanya Ibu Lena. Semoga Ibu Lena juga dalam keadaan yang sehat ya. Ikutan aja di siang hari ini. Nanti lagunya juga Hans pilihkan ya, spesial untuk Ibu Lena dan juga untuk Anda di nomor belakang 9944 ya. Ini Hai Radio Sonora, kesayangan keluarga kami katanya. Selamat siang untuk kru dan juga semua pendengar. Terima kasih. Tapi nextnya mungkin boleh disertakan dengan namanya ya, agar bisa Hansapa. Ini lagunya ada Raisa featuring dengan Sam Kim dengan Someday. Akan terlebih dahulu menemani Anda, nanti baru disusul dengan Ratu Teman Tapi Masra.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku akan bekerja sama dengan kementerian lain dalam penggunaan APBN 2027 termasuk dengan Danantara. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat paripurna DPR pada hari ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, dan rekan Lili akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku bersyukur anggaran pendapatan dan belanja 2027 telah disahkan DPR pada hari ini. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.425,1 triliun rupiah, sedangkan anggaran belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,26 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian lain, termasuk juga Danantara.
4: Keuangan akan bekerja dengan seluruh kementerian lain, dan kami juga akan bekerja dengan Danantara yang merupakan alat baru negara ini, telah mulai bekerja untuk secara spesifik melihat ruang-ruang investasi, ruang-ruang penciptaan produk barang dan jasa, ruang-ruang untuk menyerap tenaga kerja melalui dana investasi negara untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Dan kami di APBN akan terus menjaga APBN sehingga kredibel, sehingga APBN bisa menumbuhkan dan terus melindungi masyarakat.
3: Sebelumnya, sahabat Sonora, dalam rapat paripurna DPR, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 6% dan ini diperlukan untuk memperbesar ukuran perekonomian Indonesia. Said mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, serta bursa mineral komoditas. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Dili untuk informasi Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat Sonora, di mana Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku kedatangannya ke Istana untuk mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto membahas permasalahan narkoba, vape yang mengandung narkoba, termasuk pemanfaatan hasil penelitian yang telah dikembangkan di perguruan tinggi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
5: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di mana pertemuan tersebut salah satunya membahas upaya pengentasan permasalahan narkoba, termasuk pemanfaatan hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi. Brian mengatakan dalam pertemuan tersebut nanti turut membawa salah satu peneliti sekaligus dosen Universitas Indonesia yang memiliki kajian terkait narkoba, ketergantungan dan penanganannya, dan hasil-hasil penelitian di kampus nanti akan disinergikan dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait termasuk untuk pengembangan teknologi deteksi dan terapi. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.
6: Pengentasan permasalahan narkoba ya. Jadi tadi saya juga diminta membawa salah satu peneliti, dosen UI, kaitannya dengan narkoba, ketergantungan, dan seterusnya. Jadi mana hasil-hasil penelitian yang sudah dikembangkan di kampus, kita akan sinergikan dengan kebutuhan yang ada di BNN, atau terapi, atau Kementerian Kesehatan.
7: Itu topiknya? Itu yang jadi objek penelitian itu manusia atau?
6: Dua-duanya, semuanya. Semuanya.
8: Tanaman mengandung narkoba?
6: Iya, semuanya ya. Semua apa hal-hal yang terkait narkoba, apakah teknologinya untuk deteksinya, penyembuhannya, barangkali barang yang disita pemanfaatannya seperti apa.
5: Ya baik sahabat Sonora, selain itu peneliti juga dapat diarahkan untuk mengkaji berbagai hal terkait narkoba, termasuk pemanfaatan barang sitaan. Brian juga mengaku bahwa objek penelitian dapat mencakup berbagai aspek, baik teknologi, maksud kami terkait teknologi, penanganan ketergantungan maupun upaya penyembuhan. Pemerintah berharap riset dari perguruan tinggi dapat mendukung langkah penanganan masalah narkoba secara lebih terpadu. Demikian Tito Soni melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda pada siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami sajikan untuk Anda tentunya hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

Yes, satu lagu dari Project Pop, Pacarku Superstar ya. Permintaan lagu dari Anda dan nomor belakang 1347. Selamat siang, lagunya sudah Hans putarkan ya. Ini lagunya dikirimkan katanya untuk Hans dan juga kru dan juga seluruh sahabat Sonora yang lagi mendengarkan. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan juga menemani Anda sahabat Sonora. Dan ternyata satu lagu dari Project Pop tadi membawa kita ke penghujung program MKM di siang kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah request lagu. Mohon maaf buat yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 ataupun juga nanti malam akan hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Nanti juga Hans masih akan terus menemani Anda di Pesona Indonesia. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Selamat beraktivitas sahabat Sonora, Far East Movement, turn up for life.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Komisi 13 DPR Republik Indonesia meminta persoalan fasilitas mewah dan bangunan berstandar apartemen di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat ditindaklanjuti menyeluruh. Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 13 DPR bersama dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masudi kemarin. Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya, mengatakan DPR bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan akan mengunjungi lapas kelas 2A Cibinong karena terdapat perbedaan informasi. Berita berikutnya, masyarakat Italia kini dapat melihat patung badak bercula satu asli Indonesia di Bioparco di Roma atau Taman Biopark Roma. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menjelaskan patung badak bercula satu tersebut tidak sekedar patung, namun simbol kehadiran Indonesia di kota abadi Roma, Italia. Patung badak ini dihibahkan oleh KBRI untuk Tahta Suci kepada Taman Biopark Roma atau Kebun Binatang Roma, guna memperkenalkan spesies badak bercula satu, salah satu spesies yang terancam punah.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Ini dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan juga energi, serta menciptakan lapangan kerja dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dan perkembangan teknologi informasi serta media sosial ini pun semakin memperluas ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa informasi yang tidak utuh, disinformasi, maupun narasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi publik yang terbuka, akurat, dan berbasis data agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan ekonomi serta berbagai ruang yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Dalam konteks tersebut, tema merebut kemerdekaan ekonomi pro rakyat, negara hadir menjaga ruang aspirasi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi ruang dialog untuk membahas perkembangan ekonomi kebijakan yang berdampak kepada masyarakat serta mekanisme penyampaian aspirasi dalam kehidupan demokrasi. Untuk membahas hal tersebut, siang kali ini sudah terhubung via Zoom bersama dengan Hans, ada Ibu Farida Dewi Maharani, PLT Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Farida.
2: Selamat siang, Mas
1: Ha. Apa kabar, Bu Farida?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa.
2: Lumayan panas, tapi yang penting sehat lah ya, Mas Hans ya.
1: Betul, yang penting sehat. Memang di luar lagi panas banget. Mesti banyak minum air putih kelihatannya.
2: Betul.
1: Baik, ini bisa dipanggil siapa nih, Bu Farida Dewi?
2: Saya biasa dipanggil dengan Dewi, Mas Hans.
1: Baik.
2: Lebih simpel dengan cukup 4 huruf.
1: Betul, lebih simpel ya. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung bersama dengan Sonora siang kali ini. Bu Dewi, mungkin boleh dijelaskan nih pada sahabat Sonora, 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini telah menghadirkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Bagaimana sebenarnya Bu Dewi sendiri melihat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan tentunya membuka lebih banyak peluang kesejahteraan bagi rakyat?
2: Oke, ya Mas Hans, betul. Jadi dalam 2 tahun ini kan sebenarnya waktu yang cukup singkat ya, cukup singkat. Tapi ini adalah suatu program yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga harapannya ketika program itu berkelanjutan akan memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, konteks yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peran Kumdizi untuk menciptakan ekonomi-ekonomi masyarakat yang lebih dekat kepada masyarakat. Dan berkaitan dengan hal itu yang mungkin perlu kita sadari bersama dan sama-sama kita juga mengetahui bahwa saat ini semua kehidupan kita terakses dengan internet, dengan ruang digital. Dengan ruang digital tersebutlah sebenarnya kita bisa lebih terhubung, dan dengan ruang digital tersebutlah sebenarnya kita bisa memanfaatkan ruang-ruang yang sebenarnya dulu mungkin tidak mudah untuk dijangkau. Maka jika tahun-tahun sebelumnya kita membangun infrastruktur, dan alhamdulillah saat ini sudah 98,94% coverage dari konektivitas masyarakat yang sudah tercover dengan infrastruktur telekomunikasi ini, kita menginginkan 98,94 ini tidak hanya terakses, tapi bagaimana akses konektivitas ini bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat, memberikan nilai tambah ekonomi, mempermudah mereka dalam bekerja. Bagaimana kita bisa melihat sekarang semua lini industri sudah berbasis kepada teknologi, banyak efisiensi dan efektivitas yang dicapai. Begitu juga ketika kita bicara masyarakat, dalam hal ini masyarakat kecil, UMKM sekarang pun juga sudah jauh lebih terbantu. Mereka katakanlah tidak perlu membangun, tidak perlu sewa bangunan dalam setahun mungkin hitungannya cukup mahal gitu. Sekarang dengan teknologi mereka sudah bisa membuka market mereka di ruang digital, dan Dan yang kita harapkan sebenarnya juga bukan hanya mereka berpindah dari toko atau konvensional menjadi digital, tapi bagaimana teknologi ini, konektivitas ini bisa memberikan nilai lebih lagi supaya masyarakat bisa melakukan misalnya riset terhadap produk apa yang mau mereka jual, mereka bisa riset terhadap pasar, mereka bisa melakukan pemasaran yang lebih luas, tidak hanya terbatas di geografi tertentu, tapi bisa di luar dari geografinya. Ketika luar pasarnya semakin luas, maka harapannya pendapatannya pun juga semakin lebih banyak. Jadi membangun ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat adalah mendekatkan konektivitas kepada masyarakat dan memfasilitasi penggunaan konektivitas ini supaya masyarakat bisa bertumbuh lebih baik.
1: Wah, itu tadi kuncinya adalah konektivitas itu tadi ya Bu Dewi ya. Di mana ternyata Komdigi juga sudah 98,94%. Ini bisa memberikan konektivitas itu sendiri berbasis teknologi, mengembangkan juga dari UMKM tadi disebutkan salah satunya. Dan juga Ibu Dewi tadi sempat membahas mengenai soal UMKM, Ibu Dewi. Nah, kita kalau ngomongin soal penguatan UMKM, ini penciptakan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan ekonomi dan digital menjadi bagian yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagaimana sih sebenarnya Bu Dewi berbagai sektor tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sendiri? Baik, Ibu Dewi kelihatannya teknis untuk saat ini. Nanti kita akan coba untuk bergabung kembali bersama dengan Ibu Dewi. Untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Terus dengarkan Sonora Network. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Sonar FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music. Masih bersama Han, siang kali ini ada Ibu Farida Dewi Maharani, PLT Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ibu Dewi, terima kasih masih bersama dengan Han siang kali ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya menunggu barusan. Ini kita tadi lagi ngomongin soal bagaimana peran Komdigi. Ini salah satunya berperan dalam konektivitas 98,94% tadi disampaikan. Telah membantu juga salah satunya disinggung UMKM. Nah, tapi Hans juga penasaran, Ibu Dewi, bagaimana Komdigi juga ini berperan dalam penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan juga energi, serta pengembangan ekonomi digital yang memang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional ini. Sebenarnya bagaimana berbagai sektor tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat itu sendiri, Bu Dewi?

0: Baik, Bu Dewi, kelihatan kita masih mengalami kendala saat ini. Suara Ibu Dewi masih belum terdengar saat ini di studio. Baik, mungkin boleh dibantu untuk bisa kembali dihubungkan bersama dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, mohon menunggu sebentar ya. Tim operator kami sedang membantu untuk bisa kembali menghubungkan kembali apa yang nanti juga mungkin bisa menjadi insight bagi Anda sahabat Sonora, terutama juga untuk para UMKM. Nanti kita akan lihat bagaimana dari Komdigi sendiri ini berperan untuk bisa mempengaruhi konektivitas dari UMKM yang ada di Indonesia. Baik, kita akan coba Ibu Dewi bisa mendengar suara Hans.
1: Cukup jelas Mas Hans.
0: Baik,
1: gimana suara
0: cukup
1: saya
0: jelas Ibu Dewi. Akhirnya kita bisa terdengar satu sama lain ya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Mungkin tadi sempat terdengar pertanyaan Hans. Hans menanyakan soal UMKM. Boleh. Bagaimana peran dari Komdigi ini Bu Dewi?
1: Iya, jadi ketika kita bicara soal penggerak ekonomi masyarakat, kemudian masyarakat yang memang lebih mandiri, maka kita harus memastikan nilai ekonomi itu masuk dan beredar di masyarakat, bukan malah keluar. Sehingga ketika kita bicara konektivitas, kita bicara borderless gitu kan. Betul. Tapi bagaimana kita memastikan manfaatnya lebih banyak di masyarakat? Apa yang dilakukan? Pertama, kita punya UMKM ya. UMKM ada sekitar 64 juta UMKM dan sebagian sudah terhubung digital. Tapi yang kita inginkan mereka tidak hanya terhubung, tapi kita melakukan edukasi, kita mau menciptakan suatu ekosistem sehingga UMKM ini tidak hanya go online, tapi UMKM juga go produktif dan juga go kompetitif. Bagaimana teknologi konektivitas ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai macam teknologi. Sekarang cukup banyak sekali ya Mas Hans ya. Betul. Teknologi, aplikasi dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Dan kita melakukan pelatihan terhadap UMKM tersebut supaya mereka bisa tadi memanfaatkan teknologi ini supaya mereka bisa lebih jauh lebih produktif untuk menghasilkan suatu produk dalam proses mereka. Dan go kompetitif artinya dengan pemanfaatan teknologi ini yang kita harapkan harganya juga jauh lebih kompetitif Mas Hans gitu kan. Jauh lebih murah. Dan bagaimana kita juga menjaga ketika kita bicara marketplace semua bisa masuk dan kita tahu mungkin pedagang-pedagang dari luar juga cukup banyak. Nah, ini bagaimana kita bisa melindungi UMKM-UMKM kita di marketplace-marketplace yang ada di Indonesia. Itu bicara UMKM.
0: Betul.
1: Terus kemudian kita bicara program lain di Komdigi itu ada yang namanya Talenta dan Startup. Kita melakukan inkubasi kepada generasi muda sehingga memberikan kesempatan mereka untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha rintisan. Karena dengan perkembangan teknologi secara global saat ini, sebenarnya landscape industri berubah. Dari perusahaan-perusahaan besar menjadi perusahaan yang kecil-kecil. Sekarang startup cukup banyak ya Mas Hans.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Kemudian selain memberikan kesempatan anak-anak muda kita untuk menjadi perintis, mereka bisa berinovasi. Kita fasilitasi pelatihan, kita fasilitasi tempat untuk mereka berdiskusi, dan kita siapkan juga suatu forum yang mempertemukan teman-teman startup ini dengan investor-investor. Jadi modal yang terbatas ini dengan bantuan investor tidak hanya dibantu dalam pengembangan inovasinya, tapi juga dibantu dalam pendanaan. Dan yang paling penting Mas, dengan perubahan global saat ini dengan adanya teknologi, selain landscape industri yang berubah, landscape tenaga kerja pun juga berubah. Lapangan kerja berubah. Jadi dulu kita selalu, wah ketika bekerja di perusahaan besar itu diburu semua orang gitu.
0: Betul.
1: Sekarang perusahaan-perusahaan digital yang middle kecil pun juga sudah merupakan suatu gengsi tersendiri ya.
0: Betul.
1: Bisa
0: pekerjaan
1: bekerja
0: impian,
1: di startup-startup. Sehingga ini harapannya tadi kita ingin masyarakat yang lebih mandiri, lebih tereduket, lebih bisa memanfaatkan, dan tentunya kita juga memberikan peluang untuk lapangan kerja yang lebih banyak di ruang digital. Dan kita juga perlu ingat bahwa proyeksi dari nilai digital ekonomi kita itu untuk tahun 2030 itu sekitar 220 miliar US dollar sampai dengan 360 miliar US dollar. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi digital ekonomi ini kembali kepada masyarakat, tidak hanya di dalam bentuk added value ekonomi, tapi bagaimana juga bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas SDM kita. Semakin meningkat kualitas SDM kita, maka harapannya kita tidak hanya menjadi pasar untuk digital ekonomi, Mas Hans, tapi bagaimana kita bisa merubah masyarakat kita menjadi produsen dari digital ekonomi ini.
0: Wah, ini itu sangat menarik ya. Bagaimana yang tadinya mungkin hanya dilihat sebagai pasar, tapi juga bisa menjadi produsen yang nantinya mencari pasar di luar. Tadi satu kunci yang Hans dapatkan adalah soal borderless. Ketika kita ngomongin soal konektivitas, soal adanya peran kom di sini menghubungkan satu sama lain menjadi borderless, tentunya kita ngomongin dari yang tadinya lokal menjadi global, Bu Dewi. Nah, ketika kita ngomongin tentang menjadi global, tentunya ada trik khusus nih untuk menghadapi dinamika ekonomi global, di mana pemerintah sendiri ini terus mendorong sebenarnya pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menjaga stabilitas nasional. Tapi kalau menurut Bu Dewi, apa sih sebenarnya peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan Indonesia agar perekonomian nasional ini semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing tentunya di dunia global ini, Bu Dewi?
1: Ya, ketika kita bicara persaingan di dunia global, kita bicara di dalam diri, di rumah kita adalah kesiapan kita. Kesiapan yang paling utama adalah selain infrastruktur, infrastruktur hanya sebagai bagian dari fasilitas. Betul. Tapi bagaimana kesiapan dari SDM kita? Makanya tanggung jawab untuk pengembangan kapasitas SDM ini tidak bisa hanya diampu oleh satu sektor saja, Komdigi. Tapi akan perlu diampu oleh berbagai macam sektor lainnya, entah pendidikan, entah perguruan tinggi, entah akademisi. Ini menjadi bagian, karena segitu banyaknya masyarakat Indonesia dan generasi muda Indonesia yang punya potensi, dan kita pun juga sudah melihat bahwa ternyata banyak loh ada potensi-potensi pemuda Indonesia yang tersembunyi gitu, dikasih fasilitas, dikasih ruang, ternyata mereka bisa bersaing secara global. Nah, kalau bicara potensi digitalnya apa saja, kita bisa lihat dari misalnya infrastruktur. Jadi belum lama ini Microsoft menyampaikan komitmennya untuk melakukan investasi di Indonesia sejumlah 1,7 miliar US dollar dalam bentuk cloud, AI, dan ekosistem digital. Dan dalam investasi ini yang kita lakukan tidak hanya menerima sejumlah investasi US dollar, tapi bagaimana ketika Microsoft masuk ada edit value yang lain. Mereka harus transfer knowledge kepada kita. Mereka harus bisa mempekerjakan orang-orang kita. Itu kan bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan diri kita, terutama dalam SDM-SDM kita. Yang kedua berkaitan dengan talenta, talenta atau SDM. Jadi kalau Microsoft investasi dalam bentuk jumlah uang, kita pun juga melakukan kerjasama dengan JICA melalui program Next Gen AI Talenta Factory. Kita melakukan pelatihan bersama JICA ini, melatih generasi-generasi muda sehingga melahirkan inovator-inovator teknologi muda dari Indonesia. Yang ketiga, potensi lainnya adalah penguasaan rantai nilai. Ketika kita bicara teknologi, maka bicara infrastrukturnya, kita bicara chipnya, kita bicara perangkatnya, gitu. Kita punya sumber daya alamnya. Kita punya SDM-nya banyak, SDM Indonesia kan banyak ya. Nah, ini yang harus kita upayakan bersama, bagaimana sumber daya alam yang bisa menopang kebutuhan teknologi saat ini dan juga tentunya SDM itu sendiri. Itu peluang-peluang yang harus digarap secara serius dan beberapa sudah mulai dilakukan oleh Komdigi. Dan sekali lagi, karena ini adalah program pemerintah untuk NKRI, maka memang harus melibatkan banyak stakeholder lain, kementerian, lembaga, dan tentunya akademisi, masyarakat. lainnya.
0: Nah, ini itu menjadi menarik banget nih, Bu Dewi. Tadi juga Microsoft 1,7 miliar US dollar, dan ternyata ketika dilihat lebih jauh, ternyata ada di value-nya yang kalau divaluasi mungkin bisa jauh melampaui 1,7 miliar US dollar tadi ya. Ada transfer knowledge yang memang diberikan oleh Microsoft tadi, bekerja sama dengan Comdigi. Tapi juga tadi disampaikan oleh Bu Dewi, adanya kolaborasi. Tidak bisa semuanya dibebankan pada satu kementerian Comdigi saja. Tapi tadi disebutkan ada juga kolaborasi dari masyarakat, dari dunia pendidikan, juga yang harus berpartisipasi dalam hal ini. Hans juga penasaran, Bu Dewi, bagaimana akhirnya masyarakat juga ini bisa menyampaikan nih pendapat dan juga aspirasi mereka. Bagaimana ketersediaan ruang dan mekanisme penyampaian aspirasi dari masyarakat ini dapat memperkuat pembangunan, termasuk juga dalam memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, Bu Dewi?
1: Ya, jadi ketika dulu sifatnya komunikasi itu satu arah ya, Mas Hans ya.
0: Betul.
1: Dengan adanya medium-medium tercetak gitu. Yeah. Kemudian mulai ada televisi, mulai ada radio, ada teman-teman radio juga kadang-kadang juga mencoba berdiskusi, berkomunikasi dengan masyarakat. Sekarang peluang untuk komunikasi dua arah ini jauh lebih besar, Mas Hans.
0: Setuju.
1: Dengan adanya berbagai macam platform sosial media, ruang digital yang semakin luas gitu. Ini merupakan salah satu peluang masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, tapi juga sekaligus tantangan tersendiri. Peluangnya semakin besar, tapi tantangannya pun juga semakin besar.
0: Betul.
1: Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan melalui ruang digital ataupun kanal-kanal yang disiapkan oleh pemerintah. Karena kami memahami sekali, negara Indonesia itu dibangun tidak hanya oleh pemerintah. Pemerintah ini hanya sebagai fasilitator, tapi dibangun oleh masyarakatnya.
0: Setuju.
1: Memastikan ruang digital, ruang publik yang lebih luas ini adalah sebagai bentuk pemerintah mengakui atau bukan mengakui, sebagai bentuk pemerintah menginginkan adanya partisipasi publik. Kritik itu perlu untuk membangun. Masukan sangat dibutuhkan. Gagasan pun juga bisa disampaikan oleh masyarakat. Hanya saja, Mas Hans, tadi ketika bicara peluang, maka kita bicara tantangan. Dengan ruang digital, tentunya yang ingin dijaga oleh pemerintah adalah memastikan ruang digital yang sehat. Terhindar dari konten-konten negatif, fitnah, ujaran kebencian, mungkin judul, mungkin pornografi, yang ini yang harus dijaga. Karena kita ingat bahwa masyarakat Indonesia punya hak mendapatkan informasi, informasi yang memang layak, informasi yang memang kredibel, informasi yang memang mengedukasi, informasi yang bisa membuat masyarakat lebih bisa berkembang, berdaya, seperti itu. Jadi kami memberikan ruang, namun juga sekaligus bersamaan kami juga tetap menjaga ruang digital sehingga aspirasi tetap disampaikan, dan kami juga tetap bisa menjaga ruang yang lebih sehat. Dan itu kami lakukan berdasarkan mandat hukum yang memang ada, dan tentunya kami juga melibatkan platform-platform digital. Kita membangun kesadaran ke teman-teman platform bahwa mereka tidak hanya beroperasi di Indonesia, tidak hanya mengambil keuntungan secara ekonomi di Indonesia, tapi mereka punya tanggung jawab moral bahwa ruang digital ini harus dijaga juga oleh platform, pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder.
0: Setuju, Bu Dewi. Bagaimana kita dikasih kebebasan, tapi kita juga tetap menghormati etika yang ada di masyarakat. Bagaimana tetap menjaga ruang digital sehat, karena menjaga ruang digital sehat, kalau menurut Hans, ini bukan cuma bicara soal bagaimana kita beretika di media sosial, tapi juga menjaga generasi dan juga keutuhan bangsa ini sendiri.
1: Betul. Nah, betul banget tuh, Mas Hans. Keutuhan bangsa itu kata kunci sebenarnya. Kalau nggak dijaga, kita khawatir itu.
0: Kita khawatir itu ya. Nah, Bu Dewi, tadi Hans sempat menyampaikan pada sahabat Sonora di awal, ada sebuah tema merebut kemerdekaan yang sebenarnya akan kita bahas. Sebenarnya apa sih harapan dan juga langkah bersama yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, dunia usaha, akademisi, bahkan juga media nih, agar semangat merebut kemerdekaan ini dapat diwujudkan melalui ekonomi yang semakin pro-rakyat, ruang aspirasi ini tetap terbuka, serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Ya, tentunya ketika kita bicara merebut kemerdekaan, yang kita inginkan adalah masyarakat itu sudah teredukasi dengan baik, sehingga masyarakat itu bisa menentukan masa depannya sendiri. Karena itulah tadi ruang digital harus dijaga, informasi yang edukatif dan juga informasi bisa mengembangkan kapasitas dari masyarakat, sehingga mereka tahu tujuan mereka apa, yang mereka butuhkan seperti apa, sehingga mereka jauh lebih mandiri. Nah, pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator ya hanya menyediakan fasilitas dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini kalau Komdigi ya, maka tugasnya Komdigi adalah menyediakan infrastruktur, harus menyediakan pagar-pagar maupun memfasilitasi masyarakat supaya masyarakat bisa tumbuh. Jadi merdeka tidak hanya dari aspirasi, tapi juga mereka merdeka secara ekonomi. Memanfaatkan teknologi tumbuh ini supaya mereka lebih mandiri secara ekonomi. Dan juga merdeka dalam hal ruang digital yang lebih aman, yang lebih terjaga. Jadi mereka terakses, kemudian mereka juga bisa beraktivitas secara ekonomi, mendapatkan nilai tambah, tapi kita juga memastikan mereka tetap aman. Jadi merebut kemerdekaan dalam konteks tadi, tumbuh dengan aman.
0: Tumbuh dengan aman. Bicara soal generasi berikutnya juga bisa berkembang dengan aman di dunia digital ini. Dan tadi bisa di-highlight dari pembicaraan bersama dengan Ibu Dewi, ini merdeka aspirasi, merdeka juga ekonomi masyarakat Indonesianya. Ini sebenarnya banyak banget yang masih pengen Hans tanyakan dari teman-teman Komdigi, karena menarik kalau kita ngomongin soal konektivitas, ngomongin bagaimana UMKM terutama di Indonesia juga yang lagi berkembang-kembangnya belakangan ini. Tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu, sehingga Bu Dewi mungkin boleh nih menutup kebersamaan kita di siang kali ini. Ada closing statement yang mungkin ingin di sampaikan kepada sahabat Sonora, silakan Bu Dewi.
1: Ya, tentunya kita berharap bahwa infrastruktur sudah dibangun dari era-era sebelumnya, dan era ini adalah era kita menggeser, tidak hanya membangun tapi memastikan infrastruktur konektivitas ini bisa memberikan manfaat masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Dan tentunya kita ingin juga masyarakat yang tumbuh dan berkembang di ruang digital ini tetap aman. Jadi kami berharap sekali hal-hal konektivitas ini, teknologi ini, perkembangan AI ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya sekedar infrastruktur terbangun, tapi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, kesempatan belajar yang lebih baik, kemudian juga kesempatan untuk bisa berkembang pun juga lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membangun ekosistem digital yang lebih kondusif, lebih inklusif, lebih aman, dan juga perkembangan teknologi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku di ruang digital, khususnya di ekonomi digital, tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai user, tapi menjadi bagian dari pelaku itu sendiri. Wah. Itu Mas Hans dari saya.
0: Luar biasa ya, ini sebuah perbincangan yang sangat menarik sahabat Sonora. Dari tadi ini ditekankan oleh Bu Dewi, mari jangan jadi user tapi juga sebagai pelaku. Tadi juga sebagai UMKM, jangan hanya menjadi pasar tapi juga menjadi seorang produsen yang nanti bisa mencari pasar di dunia digital ini. Ibu Dewi, terima kasih untuk waktunya siang kali ini, sudah hadir bersama dengan Hans di Zoom bersama dengan sahabat Sonora. Semoga kita punya kesempatan lain untuk bisa menyapa sahabat Sonora di lain kesempatan. Selamat beraktivitas, Ibu Dewi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Dan sahabat Sonora, tentunya beragam program lainnya juga dari Komdigi juga bisa Anda temukan di media sosial dari Komdigi. Dan tentunya mari kita bersama bangun Indonesia melalui ruang digital yang sehat, dan juga bersama proaktif untuk bisa mencapaikan aspirasi dan juga membangun Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Selamat siang, selamat beraktivitas.
2: terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju gedung DPR MPR di mana Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri sangat baik. Hal tersebut disampaikan Puan menanggapi kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Megawati tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo dari gedung DPR RI.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan hubungan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tetap terjalin hangat dan penuh penghormatan. Ia meminta publik maupun juga pihak-pihak tertentu tidak membangun narasi yang dapat memecah belah hubungan keduanya. Puan memastikan hubungan Megawati dan Prabowo ibarat jauh di mata namun dekat di hati.
3: Silaturahmi bahwa semuanya harus tetap akrab, ya dari fotonya kan kelihatan akrab banget lah. Kemudian jangan sampai ada yang memecah belah atau kemudian seolah-olah terlihatnya tidak terlihat akrab. Jadi intinya adalah kami tetap seperti keluarga, jauh di mata tapi selalu dekat di hati.
2: Puan menambahkan kunjungan Presiden ke rumah Megawati bukanlah agenda politik yang syarat kepentingan. Kehadiran Prabowo yang terutama adalah untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Guru Soekarno Putra, adik kandung Megawati. Menurutnya, Presiden tidak sempat hadir secara langsung untuk menyampaikan duka cita pada Sabtu lalu. Karena itu, kunjungan Prabowo ke Tuku Umar menjadi bentuk penghormatan pribadi Prabowo sekaligus ungkapan empati kepada keluarga besar Soekarno. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
2: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyetujui Komisi 13 yang akan mengunjungi Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Hal ini perlu dilakukan agar DPR bisa mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Lili Stio dari Gedung DPR MPR.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pimpinan DPR telah menyetujui Komisi 13 DPR untuk berkunjung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat yang tengah menjadi sorotan akibat temuan ruangan mewah di sana. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko dalam keterangannya usai menggelar rapat paripurna di DPR hari ini. Dasko meminta agar kunjungan ini dapat dimanfaatkan Komisi 13 untuk mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.
4: Komisi 13 kemarin sudah melakukan rapat dengan Kementerian Imigrasi dan kemudian masalah yang ada di lapas. Itu kami sudah mendapatkan juga informasi dari Komisi 13 bahwa mereka ingin mencocokkan antara data-data yang diberikan pada saat rapat dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, oleh karena itu kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi 13 berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.
3: Sebelumnya diberitakan Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas yang disebut berstandar apartemen di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong pada hari Rabu 23 September 2026 lalu. Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan sidak kedua di Lapas Cibinong sepanjang 2026. Dalam sidaknya, Ombudsman mendapati fasilitas tersebut berada di bagian belakang komplek lapas

0: dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di beberapa titik kawasan belakang lapas. Fasilitas tersebut disebut memiliki ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga peralatan memasak. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Komplek DPR. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih Lili laporannya dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Istana Negara di mana kandungan obat bius atau etomidate dalam vape menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Badan Narkotika Nasional menyiapkan pembahasan regulasi narkotika cair termasuk di dalamnya obat bius atau etomidate. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik, sahabat Sonora, kandungan obat bius atau etomidate yang ditemukan dalam cairan vape menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya mengantisipasi peredaran narkoba dalam bentuk cair, di mana persoalan tersebut turut dibahas dalam rapat kepala BNN Suyudi Ariyoseto bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kepala BNN Suyudi Ariyoseto mengatakan bahwa persoalan narkotika cair menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembahasan mengenai regulasi dan penanganan narkotika cair akan dilakukan secara khusus, meski sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BNN Suyudi Ariyoseto.
3: Iya, itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pemerintah selanjutnya akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait untuk merumuskan langkah penanganan peredaran narkotika cair, termasuk yang berkaitan dengan kandungan etomidate dalam vape. BNN juga mengaku bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar regulasi dan upaya pencegahan dapat dilakukan secara tepat. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Badan Nasional Narkotika menyiapkan pembahasan regulasi narkotika cair termasuk etomidate dalam kandungan obat bius, salah satunya dalam kemasan vape. Hal tersebut disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Suyudi Ariyoseto di Istana Merdeka, Istana Negara Jakarta. Tito Sundayo, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
4: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Pemerintah Kota Depok Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan terus menjalankan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah. Kepala Dinkes Kota Depok Devi Mariori menjelaskan layanan CKG sekolah hingga 23 September lalu tercatat sebanyak 157.264 pelajar atau 42,7% telah menjalani cek kesehatan gratis. Ia menyebutkan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada pelajar mencakup screening fisik dasar, fungsi indera mata dan telinga, kesehatan gigi dan mulut, hingga cek hemoglobin untuk deteksi anemia kelas 7 laki-laki, dan juga perempuan serta kelas 10 untuk perempuan. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan penyaluran ribuan liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan akibat kemarau dan fenomena El Nino di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mencatat, kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati, Seragen, dan Pemalang. BNPB melaporkan di Kabupaten Pati, kekeringan berdampak pada 1.131 kakak atau 3.896 jiwa di 15 desa. Sedangkan di Seragen melanda 15 desa dan Pemalang mempengaruhi 10.764 kakak di 23 desa.
0: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Hans akan kembali hadir menemani Anda dengan beragam playlist lagu untuk Anda, menemani beraktivitas dan juga menemani Anda dalam perjalanan yang tengah menempuh perjalanan di sore hari ini. Anda juga bisa berkontribusi, berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Informasi mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong juga nanti akan kami update untuk Anda di sepanjang Sonora hari ini untuk edisi 25 September 2026. Tapi kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Counting Crows dengan Big Yellow Taxi.

0: Satu lagu dari Alexa Sabo Sonora, Wajahmu Indah Kanku ya, baru saja hadir menemani Anda di sore hari ini 16:11 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang masih di perjalanan, Hans lengkapi Anda dengan informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Ada Kompol Heri yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore Kompol Heri, bagaimana pantauan lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya?
1: Sore rekan Hans, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan Selasa sore hari ini, terlihat di beberapa titik masih terjadi kepadatan. Untuk sore hari ini kita menyoroti aksi demo di sekitar MPDPR RI hingga saat ini masih berlangsung. Namun baru saja selesai diterima dan mulai akan membarkan diri. Tampak saat ini petugas dari Satuan Lalu Lintas maupun dari bus-bus luar kota sudah menjemput para pendemo. Namun imbasnya masih terasa kepadatan hingga mendekati kawasan Semanggi Atas. Agar tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Kami menghimbau kepada pendengar Sonora agar hindari kawasan depan DPR MPR RI karena menjelang bubaran. Untuk situasi para pendemo saat ini masih menyisakan kepadatan. Agar tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian menuju ke kawasan sekitar, baik yang akan menuju ke arah MPR maupun juga Asia Afrika, terpantau saat ini padat, terutama di Selipi menuju arah Tomang. Namun sudah ada petugas dari Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat dengan dibantu dari PJR untuk pengaturan yang menuju ke arah dalam pagar atau di dalam ruas tol. Sementara Tomang menuju arah bandara terlihat ramai lancar, sedangkan arah sebaliknya padat dikarenakan masih adanya sisa-sisa untuk memutar balik kendaraan pengangkut pendemo dengan menggunakan bus-bus antar kota atau provinsi yang akan menuju keluar Jakarta. Sementara dilaporkan untuk kawasan Sudirman Tamrin, dilaporkan saat ini cukup meriah, imbas dari sekitar kawasan Semanggi Bawah, terimbas kepadatan, terutama yang menuju ke arah Senayan maupun juga Bundaran Senayan, terpantau padat di kedua arahnya. Cuaca cerah untuk sore hari ini. Sementara penyangga Jakarta, terutama di sekitar kawasan yang akan menuju ke arah Lebak Bulus, saat ini terpantau cukup padat, baik di sekitar kawasan menjelang pertemuan menuju ke arah kawasan sekitar Lebak Bulus maupun Tangerang, dikarenakan adanya beberapa pekerjaan proyek di lajur kiri maupun kanan. Agar berhati-hati dan sekali lagi hindari bahu jalan untuk Anda yang menuju ke arah Lebak Bulus. Sementara arah sebaliknya ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar Lebak Bulus maupun Tangerang. Kami mengimbau kepada Anda sekali lagi hindari kawasan MPDPR RI karena menjelang bubaran terpantau masih padat dan juga tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Tentunya juga kami masih menantikan sahabat Sonora beragam informasi lalu lintas atau juga cuaca di sekitar Anda. Anda bisa berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.
0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve, tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Kahitna, Sabar Sonora, dengan Setahun Kemarin baru saja menemani Anda di Sonora hari ini. Masih bersama dengan saya, Hans Christian. Kita masih membahas soal fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Sahabat Sonora. Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada Rabu 23 September 2026 yang lalu. Sidak ini menjadi sorotan lantaran Ombudsman mendapati adanya fasilitas mewah bagi napi meskipun pihak pemerintah mengklaim fasilitas tersebut sebagai rumah dinas. Kalapas kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, membeberkan kronologi tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong. Pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, rombongan Ombudsman Pusat tiba di Lapas Cibinong dan diterima oleh Kasubag Tata Usaha Lapas. Rombongan diminta menunggu di lobi dan sebagian anggota rombongan bersama pihak media bergerak menuju area kompleks rumah dinas tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada petugas yang ada di lapas. Dalam proses tersebut, terjadi ketegangan antara petugas pengamanan dan juga para rombongan ombudsman hingga terjadi kontak fisik atau dorong-dorongan untuk mengendalikan akses masuk ke area tersebut. Bagaimana tanggapan Anda, Sahabat Sonora, mengenai fenomena kembali terungkap adanya fasilitas mewah di lapas, terutama Lapas Cibinong yang kali ini tertangkap oleh Ombudsman dan juga Dewan Media? Nanti Hans masih tunggu komentar Anda di 0812-1229-200 sambil juga nanti beragam informasi lain yang masih akan terus kami sampaikan untuk Anda di Sonora hari ini. Satu lagu dulu Hans putarkan dari Kelly Clarkson dengan Miss Independent.

0: Media bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan kilometer 6 hingga Pencompongan kilometer 9600, ini terpantau padat dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan gedung MPR DPR. Simpang Pluit kilometer 19 juga masih terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, Slipi kilometer 11 hingga Pencompongan kilometer 10 dan juga Pancoran kilometer 4 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Sementara dari ruas tol Jakarta Tangerang di kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jor W2U Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Ruas tol Jor W2S dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji kedua arah masih terpantau lancar. Kita ke ruas tol Jor E dari TMII kilometer 34 hingga ke Bambu Apus kilometer 35630 arah Cikunir padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang TMII Cibubur Bogor hingga ke Ciawi terpantau lancar. Sementara sebaliknya Sentul Utara kilometer 32 hingga Citerep kilometer 33300 arah Jakarta padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Dari Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 22500 arah Cikampek padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Cikampek Dawan Cikarang Cikunir hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalunyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Satu lagu Stay dari Z ya, bersama dengan Alicia Cara, baru saja menemani Anda di Sonora hari ini. Masih membahas soal fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong, sahabat Sonora, di mana Ombudsman Republik Indonesia menyatakan siap menyampaikan fakta lapangan terkait hasil temuan inspeksi mendadak atau sidak Lapas kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana anggota Ombudsman, Syafrida Rasahan, menjelaskan, Ombudsman Republik Indonesia siap berkoordinasi dan juga memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan juga penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Fikri Yasin di Cibinong, menjelaskan, fasilitas mewah tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Bagaimana komentar Anda mengenai adanya temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong ini, sahabat Sonora? Pendapat Anda masih boleh disampaikan kepada kami di 0812-122-9200. Selain itu, Anda juga bisa berkontribusi berbagi informasi lalu lintas maupun kejadian penting di sekitar Anda. Masih di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Sambil Hans kembali temani Anda dengan satu lagu kali ini dari musisi dalam negeri, Ade Dewa 19, Separuh Nafas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, kerasa gak sih belakangan ini cuaca mudah banget berubah ya. Tapi apapun kondisi cuacanya, ini kadang kita perlu untuk memastikan kebutuhan cairan dalam tubuh kita tetap terpenuhi dengan minum air mineral. Apalagi kan kalau Anda banyak beraktivitas di luar rumah sahabat Sonora, bepergian ataupun juga mobile dengan berbagai aktivitas yang cukup padat. Nah, ketika membeli air mineral, ini jangan cuman perhatikan mereknya aja, tapi pastikan kemasannya juga masih tersegel dengan baik. Seperti ini, Le Mineral yang hadir dengan segel Le Mineral pada tutup botolnya. Berdasarkan dari hasil riset Universitas Indonesia, segel pada tutup botol Le Mineral ini terbukti efektif mencegah yang namanya debu, bakteri, dan juga jamur hingga 100%. Jadi, saat Anda membeli air mineral di warung, ketika sedang makan di luar bersama dengan keluarga, ataupun sehabis olahraga, atau membeli air minum di pinggir jalan setelah beraktivitas, pilihnya jangan lupa Le Mineral yang ada segelnya. Karena segel adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan juga higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Mineral ada segelnya, jadi lebih aman dan higienis. Tetap jaga kesehatan, cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, Mr. Weekend Music masih di Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Masih membahas mengenai fasilitas mewah yang ada di lapas, terutama temuan dari Ombudsman di Lapas Cibinong, Sahabat Sonora. Ini sudah ada komentar yang masuk dari Anda, salah satunya dari Bu Sylvia yang mengucapkan selamat sore Bung Hans. Ini secara umum, ini lapas ini sudah pada tahu ya, cuman cara memasuki lapas itu, siapa yang berkepentingan membongkar rahasia apa yang ada di dalam istana lapas tersebut. Kalau udah viral, baru para wakil rakyat harus berpura-pura memanggil para kepala lapas untuk dimintai keterangan. Kalau kampung saya ini bilang celana tua itu Bung Hans. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat beraktivitas. God bless you. Memang terdengar seperti cerita klasik, Sahabat Sonora. Fasilitas mewah yang berulang kali ditemukan di komplek lapas atau pemasyarakatan ya. Dan ini kelihatannya terus menjadi cerita yang berulang di lapas-lapas di Indonesia. Tapi bagaimana pendapat Anda, terutama mengenai temuan fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong? Anda masih boleh berkomentar di 0812-122-9200. Sambil Hans kembali temani Anda dengan satu lagu berikutnya, hadir dari Michael Learns to Rock dengan Out of the Blue.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini ditutup ke zona merah. IHSG berakhir di level 6.121,70, turun 25,15 poin atau 0,43% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah 3 poin atau 0,02% menjadi Rp17.981 per dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp17.978 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipengaruhi potensi pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve atau The Fed. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Bank Indonesia mengungkapkan alasan tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI rate, meski Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi domestik. Sesuai asesmen Bank Indonesia, kenaikan BI rate sebesar 25 basis point dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1%. Bank Indonesia menilai kenaikan suku bunga justru berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, sahabat Sonora, temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong kembali mempertanyakan wajah pemasyarakatan kita. Bagaimana mungkin fasilitas khusus bisa muncul dan juga bertahan? Sementara Lapas seharusnya menerapkan aturan yang sama bagi seluruh warga binaan. Apakah ini sekedar ulah oknum atau justru menunjukkan adanya celah sistem yang memungkinkan praktik semacam ini berlangsung? Untuk melihat persoalan ini dari perspektif kriminologi, saat ini Han sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Adrianus sebagai guru besar kriminolog UI dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016-2024. Selamat sore, Prof. Adrianus.
1: Selamat sore, Mas.
0: Prof. Adrianus, dari perspektif kriminologi, bagaimana mungkin fasilitas khusus yang diduga dinikmati warga binaan tertentu ini bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Apakah ini mengindikasikan pembiaran yang dilakukan secara sistematis?
1: Jadi, dalam satu UPT atau unit pelaksana teknis seperti rutan dan lapas, itu sebetulnya mirip dengan satu manajemen yang berdiri sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tidak banyak orang yang tahu. Gitu ya, karena tadi kan lapas dan rutan kan tertutup ya.
0: Betul.
1: Dimana kemudian kalapasnya betul-betul menjadi leader. Nah, ketika leadernya ini kemudian mengajak serta semua jajarannya bermain mata dengan aturan, maka ya begitulah kemudian ke bawahnya. Nah, yang juga terjadi adalah bahwa ketika kalapas satu lalu melonggarkan aturan ya, tentu itu ada imbalannya kan, imbalannya uang atau imbalannya tiket atau yang lain-lain dari warga binaan yang diminta duit. Maka kemudian lalu ketika kalapas itu diganti, maka diteruskan dengan cara yang sama oleh penerusnya. Terus begitu. Maka jadilah budaya, gitu. Jadilah sesuatu yang turun-temurun. Dan repotnya lagi bahwa ketika sudah jadi budaya, maka lalu kemudian pengawasan nggak sampai ke sana. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat maupun juga oleh jajaran lain di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun di Sekjen Kemenimipas itu tidak sampai ke soal budaya tadi. Hanya mengejar ke hal-hal normatif saja. Bahkan kalau kita memakai kacamata yang lebih kritis, seakan-akan mau mengatakan bahwa ada pembiaran gitu. Ada semacam, ya sudahlah biarin aja deh. Nah, maka praktek seperti di Lapas Cibinong kemudian terjadi. Dan pada tingkat yang lebih rendah juga terjadi di berbagai lapas-lapas dan rutan lainnya sebetulnya. Nah, sekali lagi itu semua bisa terjadi karena adanya satu budaya yang dihasilkan oleh kepemimpinan yang longgar, yang tidak berintegritas dari seorang kalapas dan kemudian diteruskan oleh kalapas-kalapas berikutnya. Demikian.
0: Baik. Prof. Adrianus, tadi dikatakan bahwa ini memang sudah menjadi budaya yang memang seharusnya dirubah. Ini untuk Prof. Adrianus sendiri, pernah menjadi anggota Ombudsman di tahun 2016 hingga 2024. Mungkin pernah menemukankah temuan serupa ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman, Prof. Adrianus?
1: Ya, saya tepatnya menjabat 2016 sampai 2021.
0: Ya.
1: Dan pada era kami, itu memang kewenangan yang dilakukan dengan cara sidak memang tertinggi ya. Dan yang paling banyak bikin sidak adalah saya sebetulnya. Nah, khususnya untuk konteks rutan dan lapas itu kami pernah punya spektrum yang bervariasi. Ada yang kami ditolak ya, ditolak, sama sekali ditolak. Seperti halnya rutan Cibinong, dan kami nggak punya kemampuan untuk mendobrak lah gitu ya, masuk gitu. Tapi juga kami punya pengalaman, dan ini lebih banyak. Kami datang ke lapas, tunjukkan surat tugas ya, bahkan mungkin hanya lihat mobil kami saja itu, lalu kemudian dalam tempo 5 menit dibuka tuh. Dibuka, dan kemudian kepada kami diberikan seluas-luasnya untuk melakukan inspeksi pada malam hari, pada jam 10 malam, coba bayangkan. Seharusnya penjaganya luar biasa, tapi begitu ombudsman yang datang itu kemudian pintu dibuka. Nah, maka kami melihatnya sebagai apa? Pertama, dari para pemberi layanan publik khususnya yang bertugas di lapas itu mengetahui tugas ombudsman itu apa. Dan yang kedua juga mengetahui apa itu sidak sebagai salah satu kewenangan ombudsman. Dan ketiga yang paling penting adalah bahwa tidak ada yang disembunyikan di situ. Apa adanya saja. Kami misalnya sering kali menemukan sel-sel di mana semua warga binaannya itu tidur di bawah, tidur di lantai, bahkan tidurnya itu sudah tidur sambil duduk ya, mohon maaf ya, tidur sambil duduk, telanjang dada, dempet-dempetan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak. Terlalu banyak orang di situ. Yang kita sebut sebagai overcrowding. Ada juga lapas yang kemudian seluruh warga binanya itu bukan hanya tidur, tapi tidur di bawah, tapi juga tidur di lorong-lorong. Karena tadi sudah terlalu penuh di apa namanya di blok-bloknya, maka blok dibuka, bayangkan di blok dibuka loh. Bayangkan kalau mereka semua ngamuk dan mendobrak, pasti pasti bobol itu lapas itu. Tapi dengan keyakinan penuh dan juga dengan profesionalisme yang baik, maka walaupun mereka dibiarkan tidur di lorong-lorong, kok tidak ada yang lari. Nah, inilah warna yang sebetulnya perlu kita ketahui kan. Dan dengan begitu lalu Ombudsman ketika itu lalu memberikan masukan kepada pemerintah agar memperbaiki apa anggaran dan seterusnya gitu. Tapi kalau sudah kemudian dihalang-halangi, walaupun sudah menunjukkan surat tugas ya, dan kemudian lalu disuruh jangan kesana jangan gitu ya, itu lalu pasti ada apa-apanya. Dan sebagaimana terjadi pada Lapas Cibinong lalu kemudian ketahuan bahwa memang ada banyak hal yang tidak benar di sana. Demikian.
0: Ini semakin menarik, Prof. Adrianus, untuk bisa kita bahas. Ini dikatakan tadi oleh Prof. Adrianus, banyak juga lapas yang menolak ketika Ombudsman datang ke sana ketika dulu Prof. Adrianus bertugas. Sebenarnya sejauh mana kewenangan Ombudsman ini bisa melakukan sidak terhadap lapas yang ada dan bagaimana caranya supaya nggak overlap? Karena yang kemarin kita tangkap juga banyak yang mengatakan mereka merasa kecewa karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu ketika akan melakukan sidak dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya Prof. Adrianus?
1: Ya, itu sidak adalah salah satu kewenangan Ombudsman dalam rangka memeriksa pelayan publik. Gitu. Jadi selain daripada kewenangan memanggil, lalu memeriksa dokumen, maka kewenangan yang juga diperlukan adalah kewenangan dalam rangka sidak. Dan juga ditegaskan dalam undang-undang pelayan publik, maka siapapun yang melawan, yang menghalangi itu dapat dikenakan sanksi dua, sanksi pidana, yakni kurungan badan, dan kemudian sanksi denda. Jadi kalau untuk hal seperti itu, lalu kemudian masih banyak yang neko-neko, itu menurut saya pasti ada apa-apanya, kan? Dan sebetulnya juga semua orang yang alirkan pada kasus saya, begitu kemudian disodori surat tugas dan juga dukungan ancaman bagi mereka yang mau menolak Ombudsman, maka segera kemudian lalu mengerti kok bahwa ada sanksi kalau mereka menolak ya, makanya kemudian mereka menerima. Tapi kelihatannya pada konteks Lapas Cibinong itu apa stake ya, apa mistake itu ya. Jadi rahasia yang mereka tanggung itu begitu besar. Maka mereka bertahan sedemikian rupa untuk menghalangi jangan sampai Ombudsman masuk. Nah, maka bagusnya teman-teman Ombudsman yang sekarang yang sedang bertugas itu luar biasa. Berani dan lalu kemudian menekan agar mereka bisa masuk. Nah, kalau kemudian lalu perlu dikoordinasikan, itu namanya bukan sidak, Bung. Sidak itu artinya ada unsur dadakan, ada unsur keterkejutan. Jadi, tolong teman-teman media juga jangan termakan ya oleh retorika bahwa ya itu kan kami, kalau kami diberitahu kami akan koordinasi. Ya kalau mereka sudah dikasih tahu, pasti sudah beres tuh. Bagaimana terjadi pada kasus Pak Menteri IMIPAS dan Pak Kepala Baptisos yang datang melihat pada hari esoknya, kan sudah bersih kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, yang teman-teman publik mau tahu apa nih? Sesuatu yang real atau sesuatu yang rekayasa? Dan ketika itu memang real, ya sekali lagi ketika kita menghadapi orang yang sembunyi-sembunyi, ya wajar kalau kemudian ada unsur benturan. Demikian.
0: Ini menarik Prof untuk bisa dibahas, artinya kewenangan Ombudsman ini diatur oleh undang-undang dan sebenarnya ketika ada pihak yang menolak, lapas yang menolak ataupun menghalangi, ini artinya melanggar perundang-undangan dan juga ada sanksi yang menanti. Sejauh mana ini sanksi bisa diterapkan kepada lapas yang menolak apabila Ombudsman melakukan sidak Prof?
1: Ya belum pernah sih diterapkan sanksi itu ya. Sejauh ini paling tidak dari pengalaman saya, begitu dibacakan saja bahwa tidak boleh menolak dan kalau menolak itu lalu ada sanksi, itu semua sudah mikir tuh ya. Dan kemudian memberikan akses lah begitu. Jadi perlu digertak dulu gitu ya. Nah, tapi tadi untuk tidak juga terlalu semacam tidak balance, sebetulnya yang begitu tuh makin kurang dewasa ini dan makin banyak pihak yang menerima, yang bisa menerima situasi itu ya. Dan mungkin juga ada situasi di mana sudah selama 5 tahun ya sejak kami mundur itu, lalu kemudian Ombudsman pada saat setelah kami berhenti itu tidak pernah lagi melakukan sidak, maka lalu mungkin sudah tidak pernah lagi ada kedengaran sidak-sidak seperti itu, maka lalu nggak terbiasa. Tapi kalau Tapi kalau dibiasakan ya dan kemudian diberitakan di media-media, maka makin banyak orang-orang yang berada di lini depan, yang berada di apa di depan itu ya, baik itu dalam konteks polisi kah, dalam konteks misalnya lapas kah, dan yang lainnya, itu lalu segera memberi akses sebagainya tadi tahu bahwa ombudsman tengah bekerja khususnya dalam rangka sidak tersebut. Demikian.
0: Baik Prof, ini dalam konteks pengawasan, apakah pencopotan sejumlah pejabat ini cukup untuk mengungkap akar persoalan atau penyelidikan seharusnya diarahkan juga pada aliran uang tersebut, pihak yang menyediakan fasilitas serta siapa yang menikmati keuntungannya? Bagaimana menurut Prof Adrianus?
1: Ya tentu sebagai langkah awal ya cukup ya untuk membuat semua pihak itu berada pada posisi yang sama ya. Dengan kata lain, jangan sampai orang yang kemudian dianggap sebagai paling berperanan yakni kalapas kemudian karena dia masih menjabat lalu kemudian ikut intervensi ya, maka untuk sementara dianggap cukup. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa ini sebagaimana juga terungkap dalam perbincangan dengan RDP di dalam RDP Komisi 13 maka ini terjadi di luar pada masa kalapas yang sekarang diberhentikan dulu gitu ya. Dengan kata lain, pada masa sebelum kalapas yang sekarang itu sebenarnya sudah terjadi situasi ini. Nah itu kan lalu perlu juga dong ditelusuri sampai situ, gitu ya, ditelusuri sampai situ. Dan kemungkinan orang itu atau kalapas lama itu sudah menjabat tempat lain, bahkan mungkin menjabat yang lebih tinggi. Nah saran saya adalah bahwa memang perlu dikejar tuh. Dan tadi saya katakan bahwa mengapa mungkin kalapas yang dulu itu berani seperti itu, mungkin sekali karena dia juga belajar mendapatkan impresi dari kalapas sebelumnya, ya. Jadi sekali lagi, umumnya semua itu tergantung pada kalapasnya. Ketika kalapasnya tegas, tidak mau menerima macam-macam, juga tidak mau minta macam-macam dari warga binaan, apa adanya saja, maka biasanya itu lalu kemudian ditularkan kepada kalapas berikutnya. Tapi sekali ada kalapas yang apa bermain-main, main mata gitu ya, maka lalu akan diikuti oleh kalapas-kalapas berikutnya. Nah, maka dalam rangka untuk supaya tuntas ya, tadi perlu ditelusuri terus. Dari mana sebetulnya praktek-praktek ini yang sudah membudaya itu lalu kemudian berkembang? Gimana bibitnya? Demikian.
0: Baik, untuk menutup di sore hari ini, Prof. Adrianus, mungkin apa yang masih menjadi PR terbesar bagi lapas, terutama di Indonesia, untuk bisa terus berbenah menjadi lebih baik ke depannya? Silakan, Prof.
1: Ya, jadi kalau dibandingkan dengan APH lain seperti polisi dan jaksa ya, maka ketika polisi misalnya berbuat salah ya, misalnya menilang, lalu kemudian diterima duit gitu ya, atau polisi minta duit pada saat penyidikan, polisi melakukan kekerasan, itu adalah berbagai penyimpangan yang langsung ketahuan oleh publik. Demikian juga ketika jaksa itu menuntutnya terlalu rendah, lalu kemudian tidak pandai membuat tuntutan, itu juga langsung kelihatan tuh di pengadilan. Demikian juga hakim. Ketika hakim memutus secara salah misalnya, itu juga langsung kelihatan dan langsung menimbulkan reaksi. Nah, dalam konteks lapas kan nggak begitu. Betul. Karena mereka tertutup, mereka tidak ada yang tahu ya, tidak banyak orang yang punya akses ke dalam. Maka sebetulnya mereka berada dalam situasi untouchable tuh. Ya. Maka terhadap situasi di mana mereka bekerja sendiri tanpa pengawasan, ataupun kalau ada pengawasan minimal, maka yang diperlukan adalah integritas. Apa samanya antara perbuatan dan kata-kata. Nah, dalam hal kata-kata ini, itu saya kira Pak Menteri Mimipas, Pak Sekjen, Pak Dirjen itu gak kurang-kurangnya mengatakan berintegritas lah, jangan terima duit, bla bla bla, tapi ternyata di lapangan gak begitu kan. Nah, kenapa gak begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang tadi tidak lagi berintegritas, ngomongnya A, tapi perbuatannya B. Nah, menurut saya, orang-orang kayak gini yang perlu dibuang ini, ya, maka tugas besar dari Irjen Imipas adalah tadi melihat satu persatu mereka-mereka yang menjabat kalapas atau yang sudah jadi kalapas atau akan menjadi kalapas. Kalau memang mereka tidak berintegritas, lebih bagus mereka tidak menduduki jabatan tersebut daripada rusak satu UPT tersebut. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Profesor Dr. Adrianus untuk waktunya di Sonora hari ini. Selamat kembali bertugas, Prof.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, sahabat Sonora, demikian perbincangan Hans bersama dengan Profesor Dr. Adrianus selaku Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 hingga 2021. Memang masih menjadi PR terbesar bagi lapas yang ada di Indonesia adalah memperbaiki budaya yang ada di lapas itu sendiri, mulai dari kalapas dan juga anggota-anggota di dalamnya. Dan juga dibutuhkan adanya integritas yang harus diperbaiki lebih baik untuk lapas Indonesia yang lebih maju.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Semanggi hingga Tomang terpantau padat, Simpang Fluid kilometer 19 juga padat, sementara sebaliknya Semanggi hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang, dari Tomang Karang Tengah, Tangerang hingga ke Bitung terpantau lancar, sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19.700 padat, dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1. Kunciran kilometer 13 hingga Karang Tengah kilometer 11 juga padat dikarenakan ada kecelakaan beruntun di lajur 4. Bergeser ke ruas tol Jorwe 2U dari Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat. Sebaliknya dari Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranje terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jorwe dari TMII kilometer 34 hingga Bambu Apus kilometer 35 Cikunir terpantau padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi dari Cawang hingga Ciawi terpantau lancar, sebaliknya Sentul Utara kilometer 34 hingga Citerep kilometer 3300 arah Jakarta padat, dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 22500 arah Cikampek padat, dikarenakan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Cikampek hingga Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Sementara dari ruas tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Pasteur Cileunyi terpantau lancar. Sementara sebaliknya Pasir Koja kilometer 133 hingga 132400 padat, dikarenakan penanganan kecelakaan kendaraan truk ankle box yang terbalik miring di lajur 2. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita akan kembali memantau kondisi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora. Ada rekan Tito Suhandoyo yang akan melaporkan kondisi lalu lintas terkini. Silakan Tito.
2: Ya, baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu, kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto relatif ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda, dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Selain itu, Hans juga mengajak Anda untuk bisa memantau seperti apa kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Jor S. Sudah ada petugas Senkom ruas tol Jor S, rekan Arif, yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore rekan Arif, bagaimana pantauan terkini di sana?
3: Baik, terima kasih rekan Hat. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung, ke arah Pasar Rebo, Taman Mini, sampai dengan arah Bambu Apus, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan, Lenteng Agung, sampai dengan arah Ampera, terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk cuaca setelan tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
1: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Untuk Anda juga kami masih nantikan informasi lalu lintas lainnya. Boleh kirimkan kepada kami di 0812-122-9200.

0: Satu lagu dari Andin, sahabat Sonora, sahabat setia baru saja hadir menemani Anda di Sonora hari ini. Hans akan kembali update informasi lalu lintas untuk Anda. Kita akan kembali bergabung bersama dengan reporter Sonora dari Kanti yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore Tito, bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Anda?
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda sore hari ini terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Sementara menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya dari MH Tamrin maupun Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Jalan Majapahit melalui Jalan Medan Merdeka Barat terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito, hati-hati dalam perjalanan Anda. Nanti kami nantikan kembali ya informasi lalu lintas terkini dari

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, sahabat Sonora, satu lagu dari John Mayer dengan New Light ternyata membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 29 September 2026. Tapi Han sampaikan dulu nih informasi lalu lintas dari Pak Hasbi, berbagi informasi dari ruas jalan Ciputat Raya di kedua arah lalu lintasnya cukup padat, baik yang menuju ke Lebak Bulus maupun yang menuju ke Ciputat, sementara cuaca terpantau mendung. Terima kasih Pak Hasbi sudah berbagi informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Bori, saya juga terima kasih sudah kembali menyapa ya di Sonora hari ini. Setelah ini akan hadir ada Selekta Sonora menemani Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat, nanti bersama dengan rekan Yudi Samadi, akan menemani bersama juga dengan DJ OC. Akhir kata, saya Hans Christian pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day, sahabat Sonora.

0: Polda Metro Jaya resmi menetapkan satu tersangka dalam kasus tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL TM6000 di Stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026 lalu. Tersangka adalah masinis kereta api Argo Bromo Anggrek yang berinisial AN. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya KBP Idewa Anom Danujaya menjelaskan tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 2206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 hingga 12 tahun penjara. DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memulai uji coba sekolah gratis pada tahun 2027 dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, total anggaran yang disiapkan untuk uji coba di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar adalah atau 3T mencapai 5 triliun rupiah di dalam APBN 2027. Pada tahun 2027, pemerintah telah mempersiapkan anggaran khusus bidang pendidikan sebesar 824 triliun rupiah atau setara 20% dari total anggaran belanja 2027.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aurora FM. News, traffic, and music.
1: It's Tuesday night, and it's time for Piringan Hitam Sonora.
2: Yes, selamat malam. Udah malam belum, DJ Jose? Malam.
3: Sore.
2: Sore menjelang malam. DJ Jose hadir bersama saya Yudi Samadi, teman-teman dan sahabat fans dari Piringan Hitam Sonora. Kita hadir lagi Kamis malam ini. Kamis malam, Selasa malam ya. Rabu Selasa malam. Kita akan berajojing ria, sahabat-sahabat Sonora, benar ya DJ Jose? Karena tema malam hari ini adalah lagu-lagu yang akan membuat Anda untuk ajojing, itu istilah tahun kita ya, tahun Gen Z pun nggak kenal ya DJ. Dan Piringan Hitam ini kami persembahkan ya untuk sahabat-sahabat Sonora, lagu-lagu dance yang akan menghibur Anda selama satu jam ke depan bersama saya Yudi Samadi dan DJ Jose. Jangan lupa mampir ke live TikTok kita @radio.sonora_fm92. Saya dan DJ Jose siap menemani Anda di Piringan Hitam Sonora kali ini. Oke, langsung kita akan nikmati lagu pertama adalah Part-Time Lover dari Stevie Wonder.

0: I'm a lover. Selamat malam sahabat-sahabat di TikTok. Kalau kata Kak Zizi sih, lagu outfitnya di JOC pas tuh ala-ala Ajojing jadul gak sih?
1: Yang gombrangan gini kan?
0: AMDI keren banget. Ada lagi gak buat saya? Boleh tuh. Oh iya, yang di Sonora selamat. Selamat malam teman-teman. Oke, kita akan kembali mengajak Ajojing teman-teman dengan satu lagu berikutnya. Ini juga gak kalah hits ya dari lagu sebelumnya. Lagu yang akan mengingatkan kita pada sebuah film. Film, waduh ini keren. Salah satu lagu favorit saya dari Irene Cara, Flashdance judulnya. Jadi Flashdance, What a Feeling. Ini koleksi piringan hitam bertajuk What a Feeling, album kedua dari penyanyi Amerika Serikat berdarah Puerto Rico, Irene Cara, dirilis pada November 1983. Album ini memuat hits besar milik dari Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, yang dirilis jauh lebih awal 8 bulan sebelum albumnya diluncurkan. Dan memang awalnya diciptakan khusus untuk soundtrack film Flashdance, bener kan? Dan memenangkan Piala Oscar untuk kategori Best Original Song. Siap-siap Ajojing lagi bersama DJ OC di piringan hitam Sonora dengan Irene Cara, What a Feeling.

Oke. What a feeling dari Iron Kara, sahabat Sonora. Gimana para suhu-suhu sudah mulai turun gunung untuk berajo jengria malam hari ini? Oke, masih banyak koleksi lain, tenang saja. Hari ini, malam hari ini di Piringan Hitam Sonora, kita akan pulang ke Indonesia dulu setelah menikmati dua lagu barat tadi, lagu dari legenda musik Indonesia ya, Chrisman Syahrahardi atau Chrisye. Dengan ada yang bisa tebak? Hip hip hura hura. Ini adalah sebuah lagu yang diambil dari Piringan Hitam album ke-11 Chrisye Hip Hip Hura, rilisan tahun 1985. Dan koleksi ini kami dapatkan langsung melalui kiriman label rekaman Musica Records. Sampul Piringan Hitam juga dibubuhi tanda tangan Chrisye. Nanti akan saya tunjukkan buat yang nonton di TikTok ya. Dan yang pasti sampul Piringan Hitamnya juga dibubuhi langsung pada saat Chrisye datang ke Radio Sonora di tahun 1996 di Studio Sonora, waktu itu masih di Gajah Mada. Dari album ini lahir hits fenomenal bertajuk Hip Hip Hura, ciptaan Adi MS yang terinspirasi dari lagu Footloose milik Kenny Loggins. Oke, siap-siap berajo jengria lagi.

0: Ia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
2: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Broko Smart, one smart ecosystem. Jangan lupa untuk langsung klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk bisa lihat produk-produk berkualitas dari Broko. Bisa langsung check out juga dengan promo dan harga-harga menarik di brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.
5: Anda masih menikmati piringan hitam Sonora.

Ya, maklum penyiar magang ya. Masih bersama DJ OC di Piringan Hitam Sonora. That's the way, aha, aha. Tapi judulnya adalah That's the way I like it. Ini adalah Casey and the Sunshine Band. Ini adalah koleksi Piringan Hitam Sonora yang dipersembahkan dari grup disco asal Miami, Florida. Lewat album kedua yang berjudul sama dengan nama grupnya. Album ini dirilis 1975 dan melahirkan dua hits. Kalau sahabat-sahabat Sonora tahu, Get Down Tonight dan That's the Way I Like It, baru yang kita dengerin tadi, sama-sama mencapai peringkat satu di tangga lagu di Amerika Serikat. Dan khusus untuk lagu tadi, sempat menuai kontroversi karena beberapa bagiannya dianggap sensual. Tapi dibalik kontroversialnya, lagu ini bisa mengawinkan peringkat satu di dua chart bergengsi, chart Amerika Serikat Billboard Hot 100 dan chart Inggris UK Single Charts. Berikutnya, DJ OC adalah koleksi Dory Culture Club. Judulnya adalah Karma Chameleon.

0: Jadi banyak yang tanya nih di TikTok ya, judulnya apa, penyanyinya siapa. Ini adalah judulnya Karma Chameleon dari Culture Club. Di piringan hitam yang tadi kita putarkan, ini adalah musik genre New Wave, genre musik yang sempat berkembang di era 80-an. Ciri khas genre ini adalah penggunaan synthesizer, keyboard, dan efek elektronik dalam aransemen musiknya yang menghasilkan ritme energik, disco, dan funk. Nah, salah satu grup yang mempopulerkan genre New Wave adalah Culture Club lewat lagu bertajuk Karma Chameleon yang sudah kita simak bersama. Ini album dari Culture Club berjudul Color by Numbers, dirilis tahun 1983. Selamat malam untuk siapa ini? Alat putar vinyl spill dong katanya. Selamat malam untuk Mbak Suparni. Selamat malam, saya hadir Ibu Oriza, kemudian Bu Sylvia, Kak Zizi. Ada Blue, selamat malam juga untuk R000. Oh, banyak banget R-nya ya. Oke, nyentrik banget penyanyinya katanya. Ada Mas Ivan juga, selamat malam. Gak expect ternyata ada penyiar jadi rame. Oke, kemudian juga ada Ibu Nita dari Pamulang. Selamat malam Bu Nita, sudah menikmati ajojingnya. Bukit Pamulang indah, mati lampu katanya. Tapi semoga tetap bisa menikmati siaran kita ya Bu Nita. Berajojing ria kita selama 1 jam. Pilihan lagu-lagunya keren banget di JOC malam ini. Bu Lena dari Tangerang tadi juga masa dulu dugem katanya. Sekarang sudah sadar dan pensiun, tapi jadi turun gunung semua nih malam hari ini gara-gara musik kita. Berikutnya ini next song ya. Kita iklan dulu guys, dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu disco lainnya tetap di Piringan Hitam Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan
0: tol. Ya, ini untuk sahabat-sahabat Sonora yang lagi ada di perjalanan, hati-hati ya, sudah mulai gelap gulita ya di dalam tol dalam kota. Kuningan Tomang padat, Simpang Fluid kilometer 19 juga padat. Sebaliknya Semanggi sampai Tebet kilometer 2 juga padat. Di tol Jakarta Tangerang padat dari Tomang sampai Kebonjeruk, kemudian padat dari Meruya sampai Kembangan. Sebaliknya padat dari Karawaci kilometer 22 sampai Tangerang kilometer 19. Ini ada pekerjaan jalan plat pada jembatan Cisadane lajur 1. Kepadatan lain juga terpantau dari Kunciran kilometer 13 sampai Karangtengah kilometer 11 karena ada kecelakaan beruntun yang terjadi di lajur 4. Bergeser ke tol Jurwe 2U, Ciledug kilometer 14 sampai Ulu Jami kilometer 16 padat. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Tol Jurwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami sampai Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jurwe, Taman Mini, kilometer 34 sampai Pondok Bambu, sampai Bambu Apus kilometer 35 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya dari Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Anda yang menuju ke arah Bogor dan Ciawi, pantauan di tol Jagorawi, Cawang sampai Cililitan padat. Sebaliknya Sentul Utara sampai Citerep, ini arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara di tol Jakarta Cikampek, di Bekasi Timur, kilometer 17 hingga 22 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan juga di lajur 2. Sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster, Cileunyi lancar. Sebaliknya Pasir Koja, kilometer 133 hingga 132 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk engkel box terbalik miring di lajur 2.
1: Demikian informasi jalan tol. News Traffic and Music, Sonora FM.
0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kondisi cuaca belakangan ini mudah berubah. Apapun kondisi cuacanya, pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dengan minum air mineral. Apalagi kalau Anda banyak beraktivitas di luar rumah, bepergian, atau mobile dengan berbagai aktivitas. Nah, ketika membeli air mineral, jangan hanya perhatikan mereknya, tapi pastikan kemasannya masih tersegel dengan baik. Seperti Le Mineral yang hadir dengan segel Le Mineral yang tutup, yang ada pada tutup botolnya. Berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia, segel pada tutup botol Le Mineral terbukti efektif mencegah debu, bakteri, dan jamur hingga 100%. Jadi, saat Anda membeli air mineral di warung, ketika sedang makan di luar bersama keluarga, sehabis olahraga, atau membeli air minum di pinggir jalan setelah beraktivitas, pilih Le Mineral yang ada segelnya. Karena segel adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Mineral ada segelnya, jadi lebih aman dan higienis. Tetap jaga kesehatan, cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Satu alunan, sejuta kenangan. Piringan Hitam Sonora.

Masih bersama DJ OC is in the house malam hari ini di Piringan Hitam Sonora. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang nonton di TikTok, juga ramai sekali komentar-komentarnya. Ada Kak Maya, selamat malam. Juga tadi ada Raihan ya, sudah ikut bergabung. Sun and Moon baru bergabung, siapa lagi nih. Terima kasih banyak. Nah kalau bicara, ini adalah lagu kedua dari koleksi lokal kita yang kita putarkan di Piringan Hitam Sonora. Dari Farid Harja, pastinya Farid Harja termasuk penyanyi yang pintar membaca situasi ketika demam nge-break terjadi di awal 80-an. Nge-break adalah ngobrol lewat jalur radio amatir yang waktu itu booming di Indonesia. Membaca fenomena nge-break ini, Farid Harja membuat dan menyanyikan sendiri lagu Bercinta di Udara yang syarat dengan bahasa break-break gitu ya. Lagu tersebut membawa albumnya berjudul yang sama meledak di pasaran tahun 1983. Kita ke koleksi luar negeri lagi. Dari WOM, sahabat Sonora, Wake Me Up Before You Go.

0: Oke, okay, DJ Ose, satu pertanyaan. Kenapa dari sekian banyak lagu Wham ini yang dipilih DJ Ose?
1: Kan mau Ajojing. Oh, kita mau Ajojing.
0: Kan udah ada Careless Whisper, whisper
1: ya,
0: kan?
1: Kan agak slow
0: Careless Whisper. Never gonna dance nah, again.
1: Iya, tapi ininya tuh agak-agak slow.
0: Make it big, make it big.
1: Make it big ya. Cuman yeah, kan? Yang paling keren kan emang Wake Me Up, wake Before, me you up
0: Before You Go Go.
1: Bangunin baik. Aku sebelum kamu pergi.
0: Bangunin aku sebelum kamu pergi. Iya, kan? Abis ngapain? Abis Girls Just Want to Have Fun. Oke, okay. Kita ke lagu berikutnya, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah ramein TikTok kita malam hari ini. Ada Pak Denny, ada Fauzan, ada Burianti. Baru join juga tadi siapa ya? Denny Sutanto. Yes. Thank you so much. Terima kasih. Kita akan berajojing lagi dengan ya, Girl Just Want to Have Fun. Tahu dong dari siapa penyanyi yang satu ini? Cindy Lauper. Ya. Yeah.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Seperti saya nih yang lagi klik blog brokosmart.com, sahabat Sonora, melihat produk-produk berkualitas dari Broko, ada CCTV, ada smart door lock, wah banyak banget di program produk-produknya ya. Bisa belanja langsung, bisa check out langsung juga dengan promo dan harga menarik hanya di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

selain mungkin lagu ini dikenal dengan Vina Panduwinata, kemudian anak-anak Milenium Duo Maya, sebetulnya ini dirilis pertama kali oleh Fony Sumlang ya, di milik vokalis dari grup band Jazz Baskara. Lagu yang diciptakan oleh Dani Mamesa ini dirilis tak lama usai album solo perdananya Kau Lelaki meledak pada tahun 1986. Setahun setelahnya Fony Sumlang merilis album keduanya dengan tajuk Ratu Sejagat. Kita lanjut lagi dari Michael Jackson. Tadi banyak yang menantikan Jeko nih, sahabat Sonora Band ya. Kita langsung nikmati lagunya di Piringan Hitam Sonora.

Michael Jackson Bad. Sayang tinggal 2 menit lagi nih, tapi mudah-mudahan masih terputar satu lagu closing sahabat Sonora. DJ Jose sudah mempersiapkan Earthwind and Fire dengan Let's Groove. Lagu ini adalah lagu yang dirilis pada tahun 1981 sebagai bagian dari album Race. DJ Jose, untuk segmen terakhir silakan say hi.

0: Sonora FM 92 Jakarta, kita lanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia ya, menyimak. Yang pasti hati-hati sedang dalam perjalanan mungkin. Tadi Pak Dekulo Bagio dari Karawang katanya terima kasih DJ OC untuk lagu-lagu menemani kemacetan Pak D pada sore hari ini di exit tol Karawang Timur. Sambil disco-disco dikit tadi katanya dengan lagu-lagu yang dihadirkan di Piringan Hitam Sonora. Pak Cahyawan Tanamas atau Pak Wawan hadir. Pak Taufik juga selamat malam Pak Taufik. Wah terima kasih juga. Ini sudah update ya pantauan dari Pak Taufik. Kita akan simak dulu. Silakan Pak Taufik untuk informasinya.
1: Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta, kondisi terpantau ramai dan lancar sampai dengan Cikunir. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek juga terpantau ramai dan lancar dari Cikunir hingga Cibitung. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Taufik. Dari Pak Taufik di Tol Jakarta Cikampek, kita juga akan simak informasi dari Rekan Lili di sekitar Blok M, Jakarta Selatan.
2: Saudara dari Velbak, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah kawasan Barito melalui Jalan Bumi, dan arus kendaraan tadi sedikit tersendat di sekitar pertigaan yang akan menuju ke arah Pondok Indah yang melalui depan kantor Polres Jakarta Selatan, selepas itu menuju ke arah Velbak atau menuju ke arah Pasar Majestik. Arus kendaraan bergerak ramai lancar dan arus kendaraan kembali tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas di Barito. Untuk arah sebaliknya kami lihat hingga ke arah kawasan Pasar Majestik arus kendaraan bergerak ramai lancar. Di Barito sendiri yang akan menuju ke arah Bundaran Barito, di Barito Raya arus kendaraan bergerak ramai lancar, dan selepas itu yang akan menuju ke arah kawasan Melawai Blok M arus kendaraan juga tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar di sekitar ruas jalan Melawai, dan tetap berhati-hati karena banyak kendaraan yang keluar masuk dari area parkir yang ada di sekitar Melawai. Kemudian arus kendaraan memasuki ruas jalan Iskandar Syah, kawasan Blok M yang akan menuju ke arah perputaran Wali Kota Jakarta Selatan, arus kendaraan dalam keadaan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Sedangkan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Sahabat Sonora, dari perputaran Wali Kota Jakarta Selatan yang akan menuju ke arah kawasan Kemang, arus kendaraan pada ruas jalan Prapanca juga bergerak ramai lancar, tersendat di sekitar kantor Kecamatan Pulo dan juga di sekitar lampu pengatur lalu lintas menjelang pertigaan di sekitar Kemang. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Rekan Lili. Ada Ibu Nur menyampaikan cuaca di Pekalongan, Jawa Tengah malam hari ini cerah. Pak Rudi, selamat malam. Info lalu lintas tol Jor dari Priuk arah Bekasi ini padat, buntut kemacetan sudah sampai di sekitar Cakung, Jakarta Timur.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: News, traffic, and music.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Broko Smart, sahabat Sonora, langsung saja klik websitenya di brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas, etalase produk yang siapa tahu Anda butuhkan di rumah Anda, di kantor Anda, dan di sana juga bisa langsung check out, belanja langsung dengan promo-promo dan harga spesial hanya di brokosmart.com.

Sahabat Sonora, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network bertemu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan mendorong label non-halal rokok. Pertemuan bertujuan untuk mengkonfirmasi dan menyampaikan sikap rokok dan vape sesuai dengan fatwa haram Muhammadiyah sebagai produk non-halal. Amar fatwa haram rokok Muhammadiyah mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Selain itu, merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaits, mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, membahayakan diri dan orang lain, dan rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun.

Back for Good dari Check That sahabat Sonora. Indonesia saat ini terus berjuang untuk menambah pundi-pundi medali di ajang ASEAN Asian Games 2026 ya. Medali emas ketiga dipersembahkan oleh Leo Roli Carnando Daniel Martin yang berhasil mengalahkan ganda putra asal China Liang Weikeng dan Wang Chang lewat 3 game 19-21, 21-13, 21-18 di Ichinoya City Municipal Gymnasium di Jepang. Kemenangan ini menjadi medali emas ketiga Indonesia dalam ASEAN Games, Asian Games 2026. Sebelumnya, 3 medali emas diraih bergu putra badminton dan angkat besi putra 75 kg. Tambahan satu medali ini membuat Indonesia total mengumpulkan 30 medali, rinciannya 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Untuk sementara Indonesia berada di peringkat ke-15. Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Thailand dan Malaysia. Sejauh ini Thailand mengoleksi 11 emas dan Malaysia telah meraih medali emas sebanyak 6 keping medali. Tepat di atas Indonesia, peringkat ke-14 adalah Taiwan. Sejauh ini Taiwan mengoleksi 3 emas, tetapi dengan jumlah medali perak lebih banyak, 10 keping dan perunggu 24 keping. Adapun negara yang berada di bawah Indonesia adalah negara Timur Tengah, Qatar. Negara ini juga mengoleksi 3 emas, tetapi jumlah medali perak dan perunggu kalah dari Indonesia. Tim merah putih masih berpotensi menambah medali emas dalam sisa pertandingan Asian Games 2026. Salah satu cabang yang diharapkan dapat menyumbang medali emas adalah panjat tebing. Cabang ini telah memulai sesi kualifikasi pada hari Selasa 29 September hari ini, tetapi belum langsung memperebutkan medali emas. Kemungkinan Indonesia bisa menambah medali emas lagi pada hari Kamis 1 Oktober. Dan kalau melihat klasmen, saat ini China masih unggul jauh ya di peringkat pertama dengan perolehan 139 emas. Jepang peringkat kedua 43 emas dan di peringkat ketiga ada Korea Selatan 24

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, ada Pak Pi dari Kasongan, Yogyakarta. Katanya lebih menikmati dan mendengarkan saja selama ini. Halo, selamat malam, terima kasih. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Pak Yogi Tanuwijaya. Update info, Pelikan Crossing, Vepan Eka Lestari Lipo Mall, Jalan Raya Tajur Bogor tidak berfungsi, kasihan untuk penyeberang jalan, was-was dan takut katanya. Semoga pihak terkait bisa memberikan perhatian dan bisa segera memperbaiki ya. Ada juga sahabat kita tadi Pak Rudi, selamat malam juga Pak Sumadi. Siap, terima kasih sudah berbagi infonya pada malam hari ini sahabat-sahabat semuanya. Nanti untuk yang request ditunggu MKM mulai start pukul 20 waktu Indonesia Barat jam 8 malam ya. Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penyesuaian terhadap tarif TransJakarta dan Trans Jabodetabek akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Dan Pramono mengklaim tarif transportasi ini merupakan tarif yang paling murah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Bahkan, ia sebut tarif ini belum disesuaikan dalam waktu 20 tahun. Gubernur Jakarta ini juga menjelaskan bahwa penyesuaian tarif juga akan diiringi dengan perluasan golongan penerima transportasi gratis. Pramono juga mengaku tidak menghilangkan subsidi dengan adanya penyesuaian tarif ini, melainkan mengurangi subsidi bagi kelompok masyarakat yang mampu. Dan ia juga akan menggunakan kesempatan hingga Januari untuk melakukan sosialisasi penyesuaian tarif. Dicontohkan, penyesuaian tarif Trans Jabodetabek rute Blok M Soekarno-Hatta menjadi Rp15.000. Tarif ini pun masih paling murah dibandingkan opsi transportasi lainnya. Terkait nominal tarif penyesuaian ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin enggan berkomentar lebih lanjut ya, dan masih akan dilakukan sosialisasi hingga awal Januari 2027 tahun depan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Halo, selamat malam sahabat Sonora semuanya. Seperti janji saya tadi ya, AMKM kita mulai dengan membuka kesempatan sahabat-sahabat untuk bisa menikmati lagu-lagu favoritnya. Silakan, Anda bisa kirimkan permintaan Anda, request Anda malam hari ini. WhatsApp langsung 0812-122-9200 atau via kolom live chat di live TikTok kita @radio.sonorafm92 siang hari ini. Ya, silakan bisa langsung saja sampaikan permintaan lagu Anda, penyanyinya siapa, lagunya apa. 0812-122-9200. Ya, saya punya lagu pembuka dari Westlife dengan I Have a Dream. Ya, yeah, everyone have a dream. Just keep dreaming and fight for it. Kalau Anda punya mimpi, terus berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Ini spesial saya putarkan untuk Pak Razin. Hai Pak Razin, selamat menikmati lagunya. Semoga terhibur di AMKM.

Yes, selamat malam sahabat-sahabat yang baru bergabung di AMKM malam hari ini. Selamat malam, ada teman kita tadi lagu dari Big Runga, original soundtrack dari American Pie. Ada Love Machine 90 ya, ditunggu lagunya sudah disiapkan. Kemudian Ibu Lina dari Kemayoran, Jakarta Pusat, lagu dari The Bangles dengan Eternal Flame sudah siap juga. Stay tune terus di AMKM sampai pukul 22 nanti.

0: Sonora FM 92, Jakarta News Traffic and Music. Dari The Bangles, Eternal Flame, sahabat-sahabat Sonora, terima kasih. Di TikTok ramai sekali, ada GG Saha ya. Ada Tenggo, selamat malam. Ada Tenggo, kakak Tenggo. Ada Panca Indah, selamat malam Mas Yudi dan sahabat Sonora. Selamat menikmati waktu istirahat juga buat sahabat Sonora. Ada Bengkeng di Banjarmasin ya, Kalimantan. Halo, Bengkeng ini katanya artinya adalah tampan bahasa Banjar. Selamat malam kalau gitu, Abang Bengkeng. Ada Pak Angkasa Sibarani, selamat malam. Ada siapa ini, Jeremiah. Halo Jeremiah, selamat malam Jeremiah. Mau dengerin apa nih malam hari ini lagunya?
1: Selamat malam Mas Yudi, saya dengan Noki Jeremiah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Malam hari ini saya pengen request nih satu lagu Naif yang kalau saya lihat di TikTok nih, ini tiba-tiba rame lagi. Kemarin Mas David Bayu juga sempat bawain di konser Pesta Pora gitu ya. Dan memang lagu ini tuh gak ada di streaming platform. Jadi memang lagu ini unreleased. Tapi memang saya rasa ada di Jesler deh kayaknya. Namanya Buta Hati by Naif. Semoga lagu ini diputarkan pada malam hari ini untuk sahabat Sonora yang memang lagi pulang kerja. Atau memang lagi menggalau pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Oke, terima kasih Jeremiah untuk requestnya, ditunggu ya. Permintaan lagunya sudah disiapkan malam hari ini. Kemudian juga selamat malam untuk siapa lagi nih? Oh, ada sahabat-sahabat yang mengirimkan permintaan lagunya via TikTok via TikTok juga ada, via WhatsApp juga ada. Ada abang kita, selamat malam, yang ada di mana lagi? Pak Daniel, ya Pak Daniel, selamat malam. Oh, ada Ibu Nur dulu di Pekalongan nih. Selamat malam Ibu Nur, silakan mau dengerin lagu apa malam hari ini?
2: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Snow on the Sahara, Anggun. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Lia Pastel, Ibu Tin, Ibu

Ini banyak yang suka dengan lagu ini katanya Jeremiah. Tadi ada sahabat-sahabat kita. Selamat malam untuk Ibu Agustini. Titip salam buat teman sekolahku dulu yang sekarang kerja di negaranya Doraemon. Ada Zizi yang lagi ngopi habis makan katanya. Selamat malam, tadi ada Er dari Bandung. Kemudian Pak Siprianus Dalu, Pak Slamet Sugiono. Ada Frogman, terima kasih sudah menyemangati saya. Semangat juga teman-teman yang lagi kerja, lagi di perjalanan, yang lagi sampai di rumah istirahat, selamat menikmati istirahatnya. Seperti saudara kita nih dari Suriname, ada Hena yang lagi kerja di sana jam 10 lebih 26 pagi ya, pagi menjelang siang. Ada Moza, kakak siapa lagi nih, selamat malam untuk Iwisha ADB, apa kabar Kak Iwisha. Gege Saha ya, kemudian juga ada Bengkeng masih setia, ada Jojo Nextrim, selamat malam menjuah-juah, ahoy Kota Medan hadir, terima kasih ya. Kemudian Wina Hakim, selamat malam Kak Wina. Ada Hutbar Oruan, selamat malam Sonora, selamat malam juga Abang Hutbar. Kita lanjut ke perrequest berikutnya malam hari ini. Ada Mbak Nenty Mulyati dari Kartini 10B Jakarta Pusat. I've been waiting for you dari Guys Next Door. Lagunya buat semua sahabat Sonora yang mendengarkan di siang, di siang hari ini. Di malam hari ini ya, karena maklum jarang-jarang siaran malam soalnya. Oke, lanjut lagi, tadi ada beberapa sahabat, Pak Philip, kemudian yang pengen dengerin lagunya Celine Dion, ada Devi Wijaya di Magelang. Ya, ini saya putarkan untuk para fansnya Celine Dion, penyanyi luar biasa suaranya yang baru saja comeback setelah istirahat hiatus karena pemulihan kesehatannya ya. To Love You More, kita putarkan di AMKM malam hari ini. Stay tune terus.

0: Iya, semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
3: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Guys next door, guys, terima kasih. Stay watching ya. Thank you for watching us di TikTok @radio.sonora_fm92. Jangan lupa tap-tap ya. Terima kasih banyak teman-teman sambil rebahan, sambil menikmati istirahatnya. Yang lagi di jalan enggak usah tap-tap ya. Udah fokus aja nyetir atau yang lagi. Tapi kalau enggak ada di transportasi publik di KRL misalnya sambil nontonin live TikTok kita, boleh dong sambil tap-tap jarinya kan. Semangat terus ya yang belum sampai rumah, yang mungkin masih jebak macet, sabar aja, sabar sambil kita hibur dengan lagu-lagu MKM. Bu Oriza, selamat siang. Mau diputarkan lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Lagunya buat semua sahabat Sonora di mana saja cuacanya cerah ceria malam hari ini di Bekasi Rawalumbu. Selamat malam juga ada Pak Siprianus nih. Lagunya dari Ipang, Ada Yang Hilang. Salamnya buat teman-teman, sahabat-sahabat Sonora. Cuaca di Bandung, wah lagi monitor juga di Bandung. Streaming ya Pak Rian. Kita langsung putarkan nanti lagu-lagunya. Tapi kita puterin dulu lagi lagu dari Tulus, untuk manusia-manusia kuat di luar sana yang terus berjuang untuk hidupnya.

ada yang hilang dari Ipang. Ada pepatah mengatakan people come and go. Jadi ya biasa saja kalau ada yang datang dan pergi, sesuatu yang alami, yang sebuah proses alami yang kita harus embrace gitu. Jadi tidak perlu terlalu sedih, tidak perlu terlalu kecewa. Setiap orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Ini beberapa sahabat pengen sekali diputarkan lagu dari Iwan Fals.

yang judulnya apa oh sih nggak tahu. Aku dedikasiin lagunya buat para geng Imas, anggota geng Imas, ditambah lagi buat sahabat-sahabat Sonora yang ada di DM di grup DM TikTok sahabat Sonora. Ada tambahan buat Bang Wanda, selamat bertugas. Terus Pak Siprianus.

Iwan Fals, izinkan aku menyayangimu. Ini seperti membangkitkan jiwa-jiwa oi ya, yang pada turun gunung ya, penggemarnya Iwan Fals yang masih solid. Teman-teman oi dimanapun berada, selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam juga untuk Ibu Rianti di Gunung Putri yang mau dengerin lagu dari Phil Collins, Another Day in Paradise. Nanti lanjut dengan satu lagu dari Hugh Basteng untuk di Bandung. Salam buat teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Semangat juga untuk Mas Yudi yang bertugas malam hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta. If I Were You dari Huba Steng. Satu jam yang kedua di AMKM. Anda meminta kami memutar. Selamat malam Mbak Asti, ada Umi Damayanti, Winarni Andansari Ismail, kemudian juga ada Zin Mei Mei, ada siapa lagi yang masih setia di TikTok, Mas Rui, apa kabar? Mas apa kakak nih ya? Aku lupa lagi. Pak Hengki, selamat malam Pak Hengki. Mas pakai suara perut dong. Selamat malam. Oke, kemudian siapa lagi? Terima kasih banyak. Tadi juga ada Ibu Vera ya, Ibu Vera. Oh, ada Kak Maya mau dengerin lagu dari Gigi Nirwana. Kemudian Ibu Vera Dewi Andam di Tebet, lagunya adalah From a Distance dari Bette Midler. Sudah disiapkan juga. Salam untuk anak saya yang masih lembur dan untuk keponakan saya Melda dan juga untuk Mas Yudi yang tugas siaran malam ini.

Dari Green Day Boulevard of a Broken Dream, sahabat Sonora sudah kita putarkan spesial untuk sahabat saya tadi, Ray, di Cibinong, Bogor ya. Lagunya Green Day, Boulevard of Broken Dream. Kirim salamnya buat semua sahabat Sonora saja yang mendengarkan di malam hari ini. Terima kasih. Kemudian saya juga akan putarkan permintaan lagu untuk Pak Bonifacius Gozali dari Wet Wet Wet ya. Selamat malam Pak Boni, selamat beristirahat ya. Ucap salam juga untuk semua sahabat Sonora, salam sehat katanya. Sudah sedang menikmati suasana istirahat malam hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang diputarkan pada malam hari ini. Ditunggu. Kemudian juga selamat malam untuk sahabat kita yang ada di mana ini? Silver Lake at Jati Bening. Wah, requestnya pakai bahasa Inggris soalnya saya pikir ada di luar negeri ya. For all college the Sonora listeners, let us enjoy the song of Norah Jones, Don't Know Why. Lagu yang jazz banget ya. Many thanks and have a good night. Silver Lake at New Jati Bening. Jati Bening baru maksudnya ya. Kita putarkan lagunya di AMKM. Enjoy.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Dari si cantik Norah Jones ya, Don't Know Why I Didn't Come. Ini lagu yang ya banyak banget disukai, lagu jazz yang mungkin bisa Anda nikmati kalau Anda suka dengan jazz, lagu-lagu jazz bisa di Jumat malam jam 8 sampai jam 9 itu lagu-lagu jazz selama 2 jam kita putarkan ya. Ada Bengkeng aka Raihan di Banjarmasin. Bengkeng itu katanya artinya tampan ya. Lagunya Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Kemudian selamat malam untuk Oma Yuli di Banjarwijaya, Kota Tangerang. Lagunya dari Rita Effendi dengan Januari di Kota Dili.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat di manapun berada yang masih setia dengan AMKM. Anda meminta kami memutar Januari di Kota Dili. Selamat malam untuk Ibu Sri Sulias Suliarti Sri di Petojo, Jakarta Pusat di Tanah Abang ya. Minta lagu Here For You dari Firehouse. Salam untuk semua sahabat Sonora dan semua pendengar AMKM di manapun berada. Dan buat Bung Yudi juga selamat bekerja sampai tuntas. Ada Manusia Bumi, tadi mau pengen banget dengerin lagu dari Bryan Adams, Everything I do it for you, diputarkan untuk Manusia Bumi. Lewat TikTok tadi ya requestnya.

0: Firehouse Here For You. Sudah jam 21.48 ya. Yang sudah mau istirahat ya istirahat saja. Selamat menikmati istirahatnya. Udah ngantuk banget jangan dipaksakan ya. Karena mungkin besok harus kerja lagi. Jadi silahkan saja. Tapi yang masih belum bisa memejamkan mata, belum bisa tidur, tenang. Stay tune terus, kita masih akan terus temani di AMKM ya. Selamat siang untuk siapa tadi yang sudah? Oh, Romario di Joglo, Jakarta Barat ya. Rio mau dengerin apa lagunya malam ini Rio? Silahkan.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Norah Jones dengan judulnya Come Away With Me. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini. Juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all.
0: By the way, bye-bye juga. Iya, tapi tadi sudah terputar ya yang lagunya Norah Jones yang Come Away, Don't Know Why. Semoga bisa ikut terhibur ya. Ada Pak Edi Sutopo dan Ibu Julia di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat juga. Lagunya Krisya, Bebas Saja. Salamnya untuk Ibu Endang Setiawati, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Riani Sutopo, Bu Riza Rianti, Foni, Ibu Nur. Salam sehat dan bahagia selalu untuk semua sahabat-sahabat di malam hari ini. Kemudian juga selamat malam ada Ibu Rosi di Kelapa Nunggal, Cilengsi. Kirim-kirim buat yang lagi OTW go home, hati-hati di jalan. Lagunya Roxette, Sleeping in My Car.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sudah hampir jam 22, 10 malam ya waktu Indonesia Barat. Saya harus menutup AMKM malam hari ini sebagai lagu penutup. Ada Tattoo dari Lorraine ya, sudah disiapkan tadi requestnya via TikTok. Saya harus minta maaf karena tidak semua lagu sempat terputar malam hari ini. Semoga di lain kesempatan di AMKM edisi berikutnya bisa diputarkan dan bisa menghibur teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Saya tutup AMKM malam hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Saya Yudi Samadi, pamit undur diri.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

News, traffic, and music. Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News Traffic.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News Traffic.

0: Daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi.

0: aplikasikan.
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Seluruh ketuhanan yang Maha Esa. Traffic and music. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

Ya, selamat pagi sahabat Sonora, 30 September 2026, hari Rabu. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa berjumpa di Sonora Pagi dengan sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam jumpa kembali. Dan yang pasti saya akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan informasi-informasi terkini dan satu topik bahasan menarik yang akan kita ulas dan bisa Anda komentari juga sahabat Sonora. Kita mulai Sonora Pagi dengan penuh semangat, dengan syukur dan dengan doa untuk semua kelancaran aktivitas Anda sepanjang hari ini.

Ya, gimana cuaca di tempat Anda pagi ini, sahabat Sonora? Sambil update, Anda juga bisa sampaikan motivasi atau berbagi spirit ya pagi ini untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang lain, menularkan vibe positif untuk semangat di pagi ini. Kalau dari BMKG, prediksinya wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan cuacanya. Ada potensi hujan lokal terjadi pada siang hingga sore. Warga Bogor dan wilayah sekitarnya perlu mewaspadai hujan singkat, sementara suhu udara siang hari dapat mencapai sekitar 36 derajat Celcius. Cukup panas ya. Secara nasional, BMKG juga mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Masyarakat diimbau mewaspadai cuaca panas dan kondisi udara kering. BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter di sejumlah perairan di Indonesia. Ya, ini tentu menjadi catatan untuk sahabat-sahabat mungkin yang akan berlayar atau insan pelayaran ya. Kondisi ini berpotensi terjadi di perairan selatan Lampung, kemudian Bali, selatan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah perairan di Jawa Timur. BMKG mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi laut untuk hari ini.

Ya sahabat-sahabat, untuk yang beraktivitas ya, berkendara, dicek kembali hari ini berplat genap, kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya. Kemudian persiapan kontraflow juga berlaku di tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, kemudian dari Cipayung sampai dengan Cimanggis di tol Jagorawi, kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang juga. Antisipasi kepadatan yang mungkin terjadi di hari ini sahabat-sahabat semuanya ya. Selamat bersiap-siap sambil pastikan juga saldo uang elektronik Anda mencukupi untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol di manapun Anda akan melaju pada pagi hari ini. Bu Vera Dewianti Setiawan, selamat pagi dari Harapan Indah, Ibu Ane ke Pak Hamid, Pak Zainal, kemudian juga Pak Suwito, selamat pagi. Terima kasih banyak ya sudah berbagi semangat, berbagi infonya juga pada pagi hari ini. Pak Adi Krishna juga selamat pagi.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung besok ya, laga yang akan dijalani Indonesia, Timnas Indonesia dalam laga lanjutan, dan ini merupakan laga penentu untuk bisa lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Bangladesh. Kamis 1 Oktober 2026. Duel ini adalah laga ketiga Indonesia sekaligus pamungkas grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Di saat bersamaan ada juga Malaysia melawan Singapura. Ya, skenarionya Indonesia pokoknya harus menang nih kalau ingin lolos, dengan berharap Malaysia akan kalah dari Singapura atau Malaysia akan imbang dari laga melawan Singapura ya, pada laga yang berlangsung besok, baru Indonesia akan bisa lolos. Kalau dua-duanya menang pun Indonesia harus bisa selisih gol lebih banyak dibandingkan Malaysia untuk memastikan diri lolos ke babak final, sahabat Senora. Sebagai tuan rumah, dan ini adalah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026, tentu kita ingin juga menjadi yang terbaik ya, bisa menunjukkan sebagai salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, sahabat Senora. Jadwal Indonesia versus Bangladesh bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, jadi timnas kita akan berlaga di depan publik sendiri. Laga kandang yang akan didukung habis-habisan juga oleh para supporter tentu saja. Kemarin saja waktu melawan Malaysia itu ada sekitar mungkin 60 ribuan lebih ya supporter yang memadati Gelora Bung Karno Jakarta. Dan untuk Malaysia versi Singapura akan berlangsung di Bandung, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat pada jam yang sama. Jadi jamnya bersamaan, tentu ini akan deg-degan ya, kira-kira laga yang akan tercipta di dua laga ini berapa, karena akan menentukan Malaysia atau Indonesia nih akan melaju ke final. Tentu berharap Indonesia, sahabat Sonora. Timnas Indonesia memang punya peluang untuk lolos ke final Piala ASEAN Cup 2026. Tim asuhan John Hadman berada di peringkat kelas 2 saat ini di dalam klasemen grup A dengan 4 poin. Perolehan angka tim Merah Putih sama seperti Malaysia, 4 poin. Namun Harimau Malaya lebih unggul dalam selisih gol, yakni plus 3, sedangkan skuad Garuda hanya plus 2. Karena itu Indonesia perlu menang atas Bangladesh sekaligus melampaui selisih gol Malaysia jika ingin lolos ke babak final. Namun jika Malaysia gagal menang lawan Singapura, kemenangan saja cukup bagi Indonesia. Hasil maksimal mestinya bisa digenggam Indonesia jika melihat rekam jejak Bangladesh dalam pertandingan perjalanan FIFA ASEAN Cup. Tim berjulukan Harimau Bengal itu kalah kontra Malaysia dan Singapura. Jadi di atas kertas sebetulnya Indonesia unggul ya, namun tentu saja kita tidak bisa underestimate ya. Situasi ini membuat Bangladesh belum memetik poin sama sekali dan otomatis tidak bisa lolos ke babak final maupun perebutan tempat ketiga. Namun Indonesia tidak boleh meremehkan tim besutan Thomas Doley tersebut. Apabila lini depan Indonesia belum menunjukkan ketajaman, Indonesia hanya menang 2-0 saat melawan Singapura dengan satu gol tercipta lawan penalti oleh Romani. Gol Indonesia lainnya dicetak oleh Ragnar Otmangun. Pertahanan Bangladesh juga semakin kokoh setelah kalah 0-3 dari Malaysia pada laga pembuka grup A. Bangladesh tampil solid saat melawan Singapura sehingga hanya kebobolan satu kali saja. Bisakah Indonesia menang dengan skor besar lebih dari 4 gol atau melampaui gol Malaysia? Secara matematika bisa, tapi rumus aljabar kurang menjadi acuan dalam pertandingan sepak bola tentunya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap rencana penataan kawasan Anak Kali Krukut yang ditargetkan selesai pada 2028 mendatang. Hal ini ia sampaikan meninjau pengerukan Anak Kali Krukut di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Disampaikan oleh Pram setelah melakukan peninjauan, ya, akan ada penggalian sungai sepanjang 2,3 km. Mengenai rumors adanya penggusuran, dia mengatakan tidak akan ada penggusuran dari proses tersebut. Ia pun menyebut akan menata sungai menjadi kawasan yang asri sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan lebih matang. Penataan yang lebih matang ini akan dimulai pada awal 2027 dan meliputi pembangunan turap hingga fasilitas MCK untuk warga. Pramono juga mengaku tidak akan melakukan penggusuran. Hal ini katanya karena masyarakat sudah tinggal di sana bertahun-tahun dan memiliki mata pencaharian di sekitar wilayah tersebut. Namun, tak lama setelahnya ia sebut tidak menutup kemungkinan adanya penlock, ya sahabat Sonora, atau penutupan lokasi untuk melakukan penataan di kawasan tersebut. Terlepas dari rencana penataan, Gubernur Jakarta ini juga mengimbau masyarakat setempat untuk berhenti membuang sampah ke dalam sungai. Sekilas informasi, Kali Krukut adalah sungai sepanjang sekitar 31 km yang berhulu di situ Citayam, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dan bermuara di Teluk Jakarta di utara Jakarta. Kali ini ya melintasi sejumlah wilayah di Kota Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat hingga Jakarta Utara. Kali ini juga menjadi biang banjir ketika sungai meluap imbas hujan deras di sejumlah wilayah ternama di Jakarta seperti Kemang, Cilandak, serta Tanah Abang di Jakarta Pusat. Banjir Kanal Barat adalah salah satu pengendali limpasan luapan air Kali Krukut untuk dilalirkan ke Teluk Jakarta.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music semakin terang, sahabat Sonora, di pagi hari ini. Hati-hati untuk Anda yang sudah mulai melaju ya. Pantauan lalu lintas boleh Anda sampaikan pada pagi hari ini. Silakan boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200 ya. 0812-122-9200, sahabat-sahabat. Ada Pak Siprianus Dalu menyapa dari Bandung pagi ini yang berawan cuacanya. Lalu lintas Jalan Setiabudi Bandung, dua arahnya masih lancar. Pak Minggu Spesiwarisa di Kemayoran ya. Menyapa juga cuaca pagi ini berawan di Kemayoran. Pak Minggu, terima kasih banyak. Tetap semangat ya, Pak Seya juga selamat pagi. Kemudian juga selamat pagi untuk Pak Rudi ya, Pak Rudi. Terima kasih juga untuk semangatnya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, pagi ini kita akan bahas topik menarik ya, seputar suntikan dana yang diperoleh oleh BPJS Kesehatan, 20 triliun rupiah. Apakah Anda optimis bahwa dengan suntikan dana ini layanannya akan semakin baik ya, sebagai para pengguna, sebagai peserta BPJS Kesehatan? Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini ya. 0812-122-9200. 0812-122-9200. Kita juga nanti akan live TikTok di @radio.sonorafm92. Silakan Anda boleh mampir ke room live TikTok kita pagi ini sambil terus juga menyimak siaran kita di Sonora FM 92 Jakarta.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pembangunan rumah hunian sementara atau huntara bagi penyintas gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan pembangunan disesuaikan dengan hasil verifikasi penerima manfaat dari pemerintah daerah. Huntara disiapkan khusus bagi warga di 7 kabupaten terdampak, agar dapat segera meninggalkan pengungsian sebelum masuk tahap pemulihan permanen. Singapura kembali menghadapi masalah kualitas udara setelah seluruh wilayah negara itu masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap lintas batas. Mengutip Channel News Asia, wilayah tengah mencatat PSI tertinggi mencapai 165, disusul barat 150, timur 139, dan selatan 129, dan utara 109. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NAA menetapkan PSI 101 hingga 200 sebagai kategori tidak sehat.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat Sonora, BPJS Kesehatan mendapat suntikan dana 20 triliun rupiah. Pemerintah telah menyetujui alokasi tambahan dana tersebut untuk tahun ini, sahabat Sonora. Anggaran tambahan tersebut dipastikan akan dicairkan secara bertahap pada bulan Oktober dan November 2026 untuk memastikan kelancaran dan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan tambahan dana ini telah berstatus tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Menurutnya, penguatan finansial ini berada di luar anggaran rutin yang selama ini diberikan pemerintah untuk menyubsidi masyarakat kurang mampu. Suntikan dana segar ini menjadi solusi atas kondisi selisih arus kas yang tengah dialami oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan laporan, total iuran peserta yang berhasil dikumpulkan hingga saat ini baru mencapai 118 triliun rupiah. Angka tersebut belum mampu menutup total beban manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan, yakni sebesar 132 triliun rupiah. Dan suntikan dana 20 triliun rupiah tersebut diharapkan ini bisa menyehatkan kembali cash flow di BPJS Kesehatan, sahabat Sonora. Apakah Anda optimis dengan suntikan dana 20 triliun rupiah ini, layanan kesehatan bagi para peserta BPJS Kesehatan ini akan semakin baik? Atau Anda punya pendapat dan komentar, silahkan Anda bisa sampaikan pagi ini. Boleh WhatsApp ya di 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200.

0: Nah, sahabat Sonora, apakah Anda optimis dengan suntikan dana 20 triliun rupiah layanan BPJS akan lebih baik? Sampaikan pendapat dan komentar Anda di pagi ini ya, 0812-122-9200. Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang makin baik dengan waktu antrian yang lebih singkat dan pelayanan yang optimal bagi setiap pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit memberikan pelayanan yang sama kepada peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah perkembangan dengan sistem kesehatan seperti inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, dan peningkatan utilisasi pelayanan. Ya, Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk informasinya. Lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor pagi ini ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja cuacanya cerah. Ibu Rianti, selamat pagi. Kemudian Pak Seya, selamat pagi. Komentarnya apa tadi ya? Yang penting orang miskin Indonesia bisa berobat di rumah sakit umum atau puskesmas, jangan ditolak ya, katanya begitu. Ada Pak Fain, selamat pagi. Urusan BPJS Kesehatan saya nggak berkomentar, selalu rumit karena pernah mengalami mengenai urusan BPJS di rumah sakit. Waduh, seperti apa Pak Fain pengalamannya? Kalau boleh diceritakan silahkan ya. Pak Subagia, selamat pagi. Pak Taufik, selamat pagi. Tetap aja nggak akan ada perubahan selama sistem dan mental pejabatnya nggak berubah karena prinsip mereka masih menganggap rakyat kecil itu rendah, bukan berdasarkan kemanusiaan yang diutamakan. Pak Sembiring, selamat pagi. Ini mengirimkan voice note-nya. Seperti apa pendapat dan komentar Pak Sembiring nih pagi ini? Silakan.
1: Yang menjadi pendapat saya saat ini adalah satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kenapa harus disuntik 20 triliun? Memang selama ini tidak berjalan BPJS sebagai bisnis. Artinya uang masuk kan ada juga. Kemana selama ini pengelolaannya, apakah sudah transparan atau bahkan penarikan iuran BPJS pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ya wajar kalau misalnya BPJS perlu suntikan dana. Terus yang kedua, pelayanannya. Apakah sudah benar penyaluran duit ke masing-masing rumah sakit atau faskes? Jangan nanti numpuk ke faskes. Faskes kan butuh operasional juga gitu. Apakah karena tata kelolanya yang tidak benar sehingga membutuhkan suntikan dana segitu besar? Nah, ini harus dievaluasi. Jangan main suntik-suntik aja.
0: Tata kelolanya tadi, jangan main suntik-suntik aja, kata Pak Sembiring ya. Kalau tadi di awal kita juga sudah melihat ya, kalau laporan saat ini BPJS itu berhasil mengumpulkan dana dari iuran peserta 118 triliun rupiah. Sementara bebannya yang harus dibayarkan kepada rumah sakit, kepada faskes adalah 132 triliun rupiah. Jadi dari sini saja sudah selisih tuh 14 triliun rupiah ya sahabat Sonora. Kalau kita hitung selisihnya, dan suntikan 20T ini harapannya bisa menyehatkan cash flow sekaligus juga bisa meningkatkan layanan. Tadi poin-poin menarik dari Pak Sembiring adalah soal tata kelola, kemudian juga alokasinya dan juga layanannya sahabat Sonora. Tentu harapan-harapan tadi, kalau arahannya Presiden Prabowo adalah supaya antrian semakin singkat dan pelayanan optimal bagi setiap pasien, ada kesetaraan juga, tidak ada perbedaan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan. Ini pendapat-pendapat dari Pak Sembiring dan beberapa sahabat yang lain. Kalau pendapat yang lain boleh loh, silakan komentar Anda pagi ini. Anda boleh berkirim voice note atau juga bisa pesan teks. Kirim ke WhatsApp 0812-122-9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan. Asal mula Klompen, dongeng dari Belanda. Alkisah, pada zaman dahulu di Belanda, ada seorang pencari kayu bakar bernama Van Eyck. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pencari ranting pohon di hutan, kemudian menjualnya ke pasar. Van Eyck tahu jika ada banyak peri hutan tinggal di pepohonan. Itulah sebabnya ia tidak pernah menebang pohon seenaknya. Ia tidak mau para peri kehilangan tempat tinggal mereka. Cukuplah baginya mengambil ranting-ranting kayu di hutan yang telah kering. Para peri hutan pun sangat menyukai Van Eyck karena kebaikan hatinya. Hingga pada suatu hari, seorang peri hutan meminta Van Eyck untuk menebang pohon tempat tinggalnya.
2: Van Eyck, tolong tebang pohon tempat tinggalku. Pohon ek ini sudah tua.
1: Pinta sang peri.
2: Sebaiknya, kamu menebang pohon ini sebelum tumbang ditiup angin. Ambillah potongan-potongan kayu yang menurutmu bagus. Jemurlah kayu-kayu itu hingga kering. Lalu, simpanlah di rumahmu. Selebihnya, kayu itu bisa kau jual ke pasar untuk kayu bakar.
1: Van Eyck memenuhi permintaan peri hutan. Setelah menebang pohon ek tua itu, ia memilah potongan-potongan kayu yang bagus untuk disimpan di rumah. Pada malam harinya, saat Van Eyck sedang tidur nyenyak, diam-diam para peri hutan masuk ke rumahnya. Mereka menyihir potongan-potongan kayu yang Van Eyck kumpulkan menjadi sepatu-sepatu yang cantik. Keesokan harinya, Van Eyck terkejut melihat kayu-kayu miliknya berubah menjadi sepatu-sepatu yang cantik. Kemudian ia menjual sepatu-sepatu itu ke pasar. Orang-orang ternyata sangat menyukai sepatu-sepatu buatan peri ini.
3: "Apa nama sepatu kayu ini?"
1: tanya seorang wanita cantik kepada Van Eyck.
4: "Namanya Klompen,"
1: jawab Van Eyck.
3: "Oh, cantiknya. Baru kali ini aku melihat sepatu seperti ini. Aku beli satu ya,"
1: kata wanita itu lagi. Sejak saat itu, Van Eyck menjadi penjual sepatu kayu Klompen. Pelanggannya semakin hari semakin banyak. Akhirnya, sepatu kayu Klompen menjadi salah satu ciri khas negeri Belanda. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, cintailah alam dan ambillah segala sesuatu secukupnya. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: Tetap semangat untuk aktivitasnya di Rabu ini, sahabat Sonora. Rabu yang semakin menggebu untuk semua kesuksesan sahabat-sahabat Sonora. Di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, tetap optimis ya. Optimis bahwa layanan kesehatan semoga akan semakin baik ya untuk BPJS Kesehatan, apalagi setelah mendapat suntikan dana 20 triliun rupiah. Ini untuk menyehatkan cash flow dan memperpendek waktu antrian. Ya, tujuannya baik sebetulnya untuk memberikan pelayanan yang semakin meningkat bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun tentu tadi ada beberapa sorotan menarik dari sahabat-sahabat terkait bagaimana cash flow-nya, bagaimana manajemen keuangannya, begitu ya. Yang pasti tambahan 20 triliun untuk BPJS Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan nasional, program JKN. Sejak tahun 2004 ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN sebelumnya juga menyoroti perlunya penguatan pembiayaan, pengendalian klaim, perluasan kepesertaan, dan menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan dana tambahan ini, ukuran keberhasilannya bukan hanya kondisi keuangan BPJS yang membaik, tetapi juga apakah klaim rumah sakit lebih lancar dan masyarakat juga mendapat layanan yang mudah, cepat, dan setara. Mudah, cepat, dan setara, sahabat Sonora. Ini tentu menjadi sangat penting. Di samping juga yang harus disoroti, direview adalah potensi fraud yang masih mungkin terjadi ya. Kalau kita pernah mendengar beberapa kasus ada klaim-klaim yang fiktif dari Faskes kepada BPJS Kesehatan, tentu ini menjadi PR juga supaya tidak merusak cash flow dari program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sahabat Sonora. Apakah dengan suntikan 20 triliun ini akan optimis ya? Menurut Anda, akan Anda optimis bahwa layanannya akan juga semakin baik, sahabat Sonora? Anda boleh kasih pendapat pagi ini. Selamat pagi. Tadi ada Pak Taufik, tadi sudah Pak Edi Sutopo. Oh, info cuaca saja hari ini cerah katanya ya. Kemudian juga ada Ibu Mega dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kenapa dikasih suntikan dana? Bukannya kita lagi efisiensi, katanya. Pasien kan bayar. Kalau nggak bayar, pas pakai pelayanan umum, kemana larinya uang-uang dari peserta ini? Salam sukses ya buat kru Sonora. Terima kasih, Bu Mega. Ini mungkin pertanyaan dari banyak orang ya, mewakili publik. Ada juga pendapat dari siapa ini yang sudah ikut? Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru. Ya. Selamat pagi terutama untuk penikmat Sonora di mana saja berada, katanya semoga kita semua berada dalam inayahnya. Untuk BPJS yang terpenting adalah pelayanannya harus lebih baik. Jangan sampai ada penolakan, juga membedakan antara pasien BPJS dengan yang mandiri. Himbau terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS agar memperlakukan pasien sama antara yang mandiri dengan yang BPJS. Beri sanksi tegas terhadap rumah sakit yang mempersulit peserta BPJS. Dengan begitu masyarakat akan lebih giat lagi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dengan begitu gak ada ceritanya tuh BPJS deposit defisit mungkin ya, karena masyarakat giat membayar iuran. Dari Pak Heru di Bogor. Selamat pagi Pak Heru. Jangan sampai ada penolakan, ini poin penting ya. Kalau mendengar kasus ada pasien yang tidak diterima atau ditangani hanya karena masalah biaya, ikut sedih ya sahabat Sonora. Dan mungkin isu pemerataan juga menjadi penting, karena peserta BPJS Kesehatan juga tidak hanya di kota-kota besar tapi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi di wilayah-wilayah 3T ya. Itu menjadi perhatian juga. Mereka adalah saudara-saudara kita juga, bagian dari NKRI juga. Bu Linda, selamat pagi. Semoga layanan BPJS menjadi lebih baik. Yang penting juga kalau pasien dalam keadaan parah, janganlah tetap harus pulang ke rumah karena kuota habis. Kejadian hari Senin 28 September 2026, kerabat kami harus pulang dalam keadaan muntah-muntah terus karena kuota BPJS Kesehatan. Wow, ada kuota juga ya. Oke, ini menarik. Terima kasih Ibu siapa tadi yang sudah kasih pendapatnya ya? Bu Linda. Oke. Dari Pak Bram, selamat pagi. Terkait pemerintah suntik BPJS 20 triliun, program jaring kesehatan di hampir semua negara pasti defisit karena tujuannya kan bukan bisnis seperti asuransi. Jika kita hitung iuran yang cuma beberapa puluh ribu per bulan dibanding perawatan kelas rumah sakit saja sudah pasti nggak sebanding. Tapi yang menarik adalah bagaimana negara fokus ke meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena hanya dengan cara itu gap defisit bisa ditekan. Kayak Singapura dan dengan tindakan beri label kadar gula, itu jangka panjang tujuannya menekan angka defisit tersebut. Nah, di Indonesia pemakaian terbesar itu TBC alias paru-paru karena rokok, asap, dan polusi. Jadi apakah kita bisa serius sementara karhutlah saja menyumbang asap? Dari Pak Bram. Oke, menarik juga nih Pak Bram pendapatnya. Sementara kita juga akan update dulu satu informasi lalu lintas untuk membantu sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara pagi ini. Dari Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Lia, selamat pagi, silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Dari Halimun mengarah ke Dukuh Atas ramai lancar, arah sebaliknya yang mengarah kembali ke Manggarai terpantau ramai lancar. Dari Halimun Dukuh Atas ke Jalan Lato Harhari mengarah Taman Suropati, Taman Menteng lalu lintasnya juga terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikianlah Mas Prof melaporkan kembali ke studio.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: informasi jalan tol.
1: Pantauan di tol dalam kota pagi ini, Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar dua arah. Kemudian tol Jakarta-Tangerang dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar juga di kedua arahnya. Tol Jorwe 2U, Meruya, kilometer 9 hingga 10 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lejur 2. Sebaliknya, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Kemudian tol Jorwe, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jagorawi secara umum juga dilaporkan lancar pagi ini untuk kedua arahnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi. Tol Jakarta Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 44 hingga 40 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Dan tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.

0: Ya, pantauan lalu lintas pagi ini kita akan simak dari TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang akan bersiap untuk menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat pagi untuk pantauan yang pertama untuk di seputaran lampu merah Cendrawasih, Jalan Panjang Jakarta Barat saat ini sedang mengalami gangguan dan sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Barat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi penanganan kecelakaan, tadi pagi sekitar pukul 5.30, tepatnya mobil BYD, lokasinya di seputaran Jalan Raya Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan, seberang Star Rai Hotel, Kebayoran, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah ditangani oleh petugas laka lantas wilayah Jakarta Selatan. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran depan Komplek Kenhan, Jalan Dei Panjaitan, yang mengarah ke arah Cawang Uki, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini proyek saluran air dan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga masih ada, tepatnya depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, dan ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga satu lagi, tepatnya depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Pancoran. Ini pagi ini masih kondusif karena berlawanan arah, antisipasi untuk arus pulang kantor sore nanti. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling kita sudah share di media sosial TMC, di X mengalami gangguan, sedangkan di postingan maupun history untuk Facebook dan Facebook di postingan, sedangkan di Instagram, di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan STNK hari ini dapat dilihat di media sosial tersebut. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya nanti sekitar pukul 13 di Silang Monas Selatan seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 12.30, yang kedua pukul 10.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 14. Mampu kami ulangi, yang ketiga pukul 11.00 di kantor operasi Maxim Jakarta, Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir pukul 14.00 di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Sampai saat ini, masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 30 September 2026, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi Supono untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
0: Amin.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Kita lanjutkan terus. Selamat pagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di pagi ini. Kita masih membahas soal suntikan dana bagi BPJS Kesehatan. 20 triliun rupiah dari APBN yang harapannya adalah untuk meningkatkan layanan bagi pesertanya ya, memperpendek antrian dan juga menyehatkan cash flow. Komentar dan pendapat Anda seperti apa? Apakah ini Anda optimis bahwa dengan suntikan dana ini layanannya akan semakin baik? Anda boleh kasih pendapat dan komentar pagi ini 0812-122-9200. Kita akan update dulu satu informasi lalu lintas dari Rasuna Said Kuningan sampai ke Bundaran HI. Seperti apa lalu lintasnya pagi ini? Lia, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Hos Cokro Aminoto dari arah Rasuna Said menuju Perempatan Imam Bonjol terpantau lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dari Perempatan Imam Bonjol mengarah ke Taman Menteng ramai lancar.

0: Sementara itu di Jalan 5 Bonjol yang menuju ke Bundaran HI atau Simpang Pamekasan terpantau lancar, juga normal tersendati setiap lampu pengatur lalu lintas. Di Bundaran HI umumnya bergerak ramai lancar, normal tersendat di bundarannya saja antrean lampu pengatur lalu lintas lepasnya ramai lancar kembali. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, Lia, terima kasih untuk informasinya. Sahabat Sonora, pemerintah menegaskan suntikan 20 triliun rupiah ke BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada perbaikan kondisi keuangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta peningkatan pembayaran klaim kepada rumah sakit diikuti peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti keluhan soal antrian panjang, akses yang sulit, hingga dugaan perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan. Ya, masih ditemukan adanya perbedaan layanan bagi peserta BPJS dengan pasien mandiri atau pasien umum. Karena itu, suntikan dana ini menjadi ujian apakah perbaikan keuangan BPJS benar-benar terasa di ruang pelayanan rumah sakit. Ya, di kita garis bawahi ya, benar-benar akan berdampak kepada pelayanan di ruang pelayanan rumah sakit. Nah, pendapatnya ini menarik dari Ibu Liliani. Oh, good morning saja katanya menyapa. Salam sehat dan bahagia, cuacanya cerah. Pak Hamdi Zainal, selamat pagi. Kemudian Pak Santoso Pranata. Kalau saya sih pesimis ya, sebesar apapun dana yang disuntikan tak akan membantu jika masih banyak korupsi, pungli, markup, serta pengelolaan yang ugal-ugalan. Contoh paling nyata, selama ini BUMN yang rugi selalu tiap tahun disuntik dana yang sangat besar, tapi kalau pengelolaannya nggak profesional dan jujur, tetap saja rugi terus. Kasihan uang pajak rakyat dibuang percuma, katanya. Selamat pagi juga sahabat kita, ada Pak Paijo Sabar ya. Sepakat dengan pendapat Pak Menteri dan kawan-kawan soal tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelayanan pasien, namun BPJS juga harus adil dengan pembayaran terhadap klaim layanan kesehatan, di mana banyak masyarakat tidak paham dengan persoalan ini. Kemudian juga Pak Rudi, selamat pagi, dan juga tadi ada Pak Indra ya, selamat pagi juga sudah absen pagi ini. Oh, Pak Taufik yang mau kelak... Terima kasih banyak. Siap, silakan sahabat-sahabat Sonora yang lain, kira-kira pendapat dan komentarnya seperti apa? Boleh WhatsApp langsung di pagi ini 0812-1229200. Kita akan update dulu berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Sonora, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap masinis inisial AN yang menjadi tersangka kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur terbukti terlambat untuk melakukan pengereman. Penyidik Polda Metro Jaya AKP Muhammad Rizka mengatakan hasil prarekonstruksi menunjukkan sinyal lintasan berfungsi normal. Rambu sinyal pengulang dan sinyal utama juga terlihat jelas dari jarak yang dinilai masih sangat memadai. Polisi menyebut keterlambatan pengereman menjadi bagian dari temuan dalam penyidikan kecelakaan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyetujui Komisi 13 DPR untuk mengunjungi lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Kunjungan dilakukan untuk mencocokkan data yang diterima DPR dengan fakta di lapangan. Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Komisi 13 mengungkap seluruh fakta sebenarnya, terutama hal-hal yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.